0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dua, kembali lagi bersama Ayam masih di Spada dan tadi sudah berakhir FVP kita ya teman Pro 2. Kita sekarang masuk di Pro 2 Spot. Seperti biasa di Pro 2 Spot kita akan membahas tentang fakta menarik ya teman Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan spesial di hari ini karena tadi baru saja terjadi gebrakan ya, tapi syukurnya sudah selesai gebrakannya teman Pro 2 dan kita akan membahas tentang fakta menarik dari balita. Lebih tepatnya nih fakta menarik tentang bayi dan perkembangannya ya teman Pro 2. Jadi ini juga cocok buat kamu-kamu walaupun kamu belum menikah ataupun belum punya atau tidak lagi hamil, belum punya bayi. Ini sebagai edukasi kita semua ya teman Pro 2 kalau ternyata ada banyak fakta menarik tentang bayi nih dan perkembangannya. Salah satu contoh yang pertama nih teman Pro 2, fakta menarik dari bayi yaitu bayi belajar bicara sejak dalam kandungan loh ternyata teman Pro 2. Nah informasinya nih Ayah ambil dari websitenya alodokter.com ya teman Pro 2. Jadi fakta pertama nih dari bayi yaitu belajar bicara sejak dalam kandungan. Jadi buat teman Pro 2 ini perlu diketahui kalau bayi itu sudah bisa mendengar suara ibunya dan suara lain di luar kandungan sejak usia 23 sampai 24 minggu di dalam kandungan. Bahkan bagi kebanyakan bayi suara ibu itu merupakan suara yang paling mereka sukai loh. Tidak heran ya teman Pro 2 kalau bayi baru lahir itu terlihat senang saat mendengar ibunya bicara atau bernyanyi. Jadi meskipun bayi umumnya baru mulai bisa bicara pada sekitar usia 1 tahun, sebenarnya dia sudah belajar bicara sejak dalam kandungan dengan cara mendengarkan suara kamu loh. Para calon-calon ibu keren. Wih. Jadi buat kamu nih kita bekalkan edukasi supaya bisa menjadi orang tua yang benar-benar siap dan matang ya teman Pro 2 dengan banyak ilmu, banyak pengetahuan dasar sehingga kita tuh bisa membesarkan seorang anak itu dengan layak dan benar begitu teman Pro 2. Dan masih ada lagi nih beberapa fakta menarik tentang bayi dan perkembangannya kita akan bahas saat lagi ya setelah beberapa lagu berikut ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baiklah, teman-teman Pro 2, masih bersama Ayu di Pro 2 Spot. Kita masih membahas tentang fakta menarik dari bayi dan perkembangannya. Tadi sudah Ayu spill ya beberapa, seperti bayi belajar bicara sejak dalam kandungan. Kemudian nih teman Pro 2, bayi baru lahir tuh menangis tanpa mengeluarkan air mata loh. Dan ini fakta ya teman Pro 2. Karena menangis mungkin identik dengan mengeluarkan air mata, tetapi tidak pada bayi yang baru lahir. Faktanya mereka belum bisa meneteskan air mata teman Pro 2. Jadi saat menangis, bayi baru lahir biasanya hanya mengerang dan berteriak. Nah, hal ini karena kelenjar air mata bayi itu belum berkembang dengan sempurna sehingga belum dapat memproduksi air mata dalam jumlah yang cukup untuk dikeluarkan ketika menangis. Bayi baru akan mengeluarkan air mata ketika usianya sudah lebih dari 3-4 minggu, teman Pro 2. Selanjutnya, fase pertama bayi berwarna hijau gelap dan tidak berbau loh teman Pro 2. Nah, ini perlu kita ketahui ya, dan kita juga tidak perlu khawatir jika fase si kecil yang baru lahir itu berwarna hijau gelap atau nyaris hitam. Soalnya kondisi ini normal sekali loh teman Pro 2, karena fase pertama bayi terdiri dari lendir, cairan ketuban, sel kulit, cairan empedu, dan juga rambut halus bayi yang tertelan oleh bayi sewaktu ia masih dalam kandungan. Nah, biasanya nih fase pertama juga tidak berbau karena belum terdapat bakteri di usus. Nah, bakteri dalam usus baru bisa mulai tumbuh setelah ia mendapatkan ASI pertamanya. Bayi punya lebih banyak tulang daripada orang dewasa loh teman Pro 2, dan ini fakta ya. Tulang bayi baru lahir itu bisa berjumlah 300, sedangkan orang dewasa hanya memiliki 206 tulang teman Pro 2. Nah, jumlah tulang bayi akan berkurang seiring bertambahnya usia karena beberapa tulangnya akan menyatu. Sebagai contoh nih, pada awal terbentuk tengkorak bayi terdiri dari 3 tulang yang disambung oleh tulang rawan. Nah, hal ini untuk memudahkan bayi keluar sejak dari jalan lahir. Jadi tulang-tulang tersebut pada akhirnya akan menyatu dan membentuk satu tulang padat. Dan masih ada lagi beberapa fakta menarik dari bayi dan perkembangannya teman-teman produsnya itu, terus akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini.

0: mana nih Mimi nih? Sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih benar-benar tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jangan marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Susah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

PKK Teman Prada masih bersama Ayah dan kita masih membahas tentang fakta unik tentang bayi dan perkembangannya. Tadi sudah beberapa Ayah spill nih Teman Prada, salah satunya seperti bayi belajar bicara terus sejak dalam kandungan, kemudian bayi baru lahir menangis tanpa mengeluarkan air mata, kemudian fase pertama bayi berwarna hijau gelap dan tidak bau, dan bayi punya lebih banyak tulang daripada orang dewasa, Teman Prada. Selanjutnya nih, bayi baru lahir hanya bisa melihat jelas dari jarak yang sangat dekat. Nah ini mungkin dari beberapa teman-teman sudah banyak yang mengetahui ya, Teman Prada, kalau indera penglihatan membutuhkan waktu lebih lama nih untuk berkembang daripada indera lainnya. Nah inilah alasan mengapa bayi baru lahir hanya bisa melihat dengan jelas benda yang jaraknya 20-30 cm dari wajah mereka. Nah di luar itu semuanya masih tampak seperti bayangan samar. Kemudian kita membahas tentang ukuran lambung bayi yang baru lahir, Teman Prada, ternyata sangat-sangat kecil. Jadi saat baru lahir ukuran lambung bayi masih sangat kecil, kira-kira sebesar kacang kenari, Teman Prada. Bayangan sekecil apa itu. Dan inilah alasan mengapa bayi baru lahir perlu sering disusui, karena ia belum memiliki ruang yang cukup di lambungnya untuk menampung ASI dalam jumlah banyak sekaligus. Bahkan gelembung udara kecil pun bisa memakan tempat di dalam lambung bayi loh, Teman Prada. Makanya bayi perlu disendawakan sebelum dan setelah menyusu. Umumnya lambung bayi akan terus tumbuh ya, bukan hanya kecil seterusnya, pasti akan terus tumbuh dan berkembang dengan pesat hingga berukuran seperti telur ayam saat usianya 2 atau 3 minggu. Kalau berbicara tentang perkembangan otak bayi laki-laki, berbeda ternyata Teman Prada dengan bayi perempuan. Meski masih menjadi perdebatan nih Teman Prada, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak bayi laki-laki cenderung tumbuh lebih cepat daripada otak anak perempuan pada 3 bulan pertama kehidupannya. Disebutkan juga bahwa bagian otak yang tumbuh lebih pesat adalah lobus frontal yang mengendalikan gerakan tubuh. Sementara itu bayi perempuan yang baru lahir diketahui memiliki indera yang lebih tajam. Jadi ada kelebihan masing-masing ya Teman Prada. Mereka tuh dapat melihat dan mendengar lebih baik daripada bayi laki-laki kalau untuk bayi perempuan. Nah bayi perempuan juga dikatakan memiliki kemampuan bicara yang lebih baik dibandingkan bayi laki-laki. Tapi perbedaan ini tidak mutlak menjadikan bayi laki-laki dan perempuan berbeda. Tumbuh kembang bayi tetap dipengaruhi oleh pola asuh, nutrisi, dan interaksi antara bayi dan juga lingkungan sekitarnya. Terakhir Teman Prada, bayi baru lahir akan tidur hingga 18 jam loh. Jadi kebanyakan bayi yang baru lahir lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur, Teman Prada. Dan kebutuhan tidur tiap bayi tidaklah sama pasti ya, tapi rata-rata itu sekitar 15-17 jam per hari. Nah waktu tidur bayi baru lahir tuh tidak menentu dan ia tuh bisa tidur kapan saja. Namun ketika bayi sudah mulai belajar membedakan siang dan malam, biasanya ia akan lebih mudah tidur di tempat yang memiliki cahaya redup dan suasana hening. Begitu Teman Prada. Dan ini adalah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan di Prada Spot, Teman Prada. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua, menjadikan ilmu dasar ya, walaupun kita belum menikah tapi kita sudah paham nih apa yang harus kita lakukan sebagai calon-calon ibu masa depan. Asik. Sobat Teman Prada, saya tentu bersama Ayah masih di 92,2 FM Prada RRI, dan itu teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke, sama produknya kita sudah di obras. Obrolan sepadas biasa kalau di pagi hari kita berbicara tentang tanggap bencana ya, sama produknya. Jadi karena kita tidak bisa menghadirkan narasumber, bukan tidak tapi memang belum ya. Mungkin keadaan nanti kalau sudah membaik kita akan hadirkan narasumber dan berbicara tentang tanggap bencana nih teman Pro2. Nah teman Pro2, kita masuk informasi penting yang perlu diketahui bersama, terutama bagi teman-teman yang berada di wilayah yang masih merasakan aktivitas gempa. Jadi saat gempa terjadi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan jangan langsung berlari keluar tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Nah mungkin karena kita sudah di tahap trauma ya teman Pro2, jadi benar-benar sudah paniknya itu sudah bukan panik yang bisa tenang ya. Karena beberapa orang sudah yang benar-benar panik sekali kalau terjadi gempa susulan langsung lari. Nah itu bisa masuk ke trauma itu teman Pro2. Nanti kita akan membahas lebih detail lah tentang trauma ini tuh seperti apa dan dampaknya ke kita tuh bagaimana nanti jadinya. Mungkin di next kesempatan ya teman Pro2 akan kita bahas. Nah kita masih berbicara tentang saat gempa terjadi nih, untuk melindungi diri kita agar tidak panik. Ini buat kamu-kamu mungkin yang belum trauma terlalu berat ya. Jadi jika berada di dalam ruangan, segera lindungi kepala dan tubuh. Teman Pro2 itu paling penting, kepala dan tubuh dilindungi. Kamu bisa berlindung di bawah meja atau tempat yang cukup kokoh, dan jauhi kaca, lemari, rak atau benda yang bisa jatuh. Kalau sedang berada di dekat jendela, segeralah menjauh ya teman Pro2. Nah setelah guncangan berhenti dan kondisi memungkinkan untuk keluar, lakukan evakuasi dengan tenang menuju tempat yang lebih aman. Jangan menggunakan lift jika berada di gedung bertingkat teman Pro2. Kenapa tidak boleh menggunakan lift? Karena takutnya nanti korslet listrik, terus kamu terjebak dalam lift. Makanya kamu usahakan pakai tangga darurat aja deh teman Pro2. Dan bagi teman yang berada di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, papan reklame, atau benda lain yang berpotensi roboh. Dan satu hal penting teman Pro2, jangan kembali ke bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Nah teman Pro2, dalam situasi bencana, kepanikan memang bisa membuat kita mengambil keputusan secara terburu-buru. Jadi ingat, tenang, lindungi diri, setelah aman, bantu orang di sekitar jika memungkinkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mosao atau Mosa Lakitana adalah rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat asli Timor mempunyai bentuk seperti bulat telur dan tanpa tiang. Di dalam rumah adat ini terdapat suatu tempat suci untuk arwah nenek moyang yang pada saat-saat tertentu selalu diberi sesaji. Bentuk bangunan rumah ini dibedakan dalam tiga bentuk yang didasarkan pada model atapnya, yaitu bentuk atap berjoglo yang merupakan rumah adat suku bangsa Sumba. Bentuk atap-atap kerucut bulat merupakan rumah adat suku bangsa Timor. Bentuk atap seperti perahu terbalik merupakan rumah adat suku bangsa Rote. Masyarakat pesisir suku Sabu yang merupakan pelaut membangun rumah adatnya dengan menyerupai perahu. Hal ini karena hubungan yang erat dengan kebudayaan serta kehidupan sehari-harinya. Misalnya, atapnya berbentuk perahu terbalik menandakan masyarakat daerah ini mengenal perahu dan laut sebagai alamnya. Hampir seluruh bagian rumah diberi nama bagian-bagian perahu seperti haluan, anjungan atau duru, dan burian atau wi. Duru merupakan bagian yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sedangkan wi bagian yang diperuntukkan bagi kaum perempuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman perdua, barusan kita mendengarkan lagu dari Marion Jola featuring Ray Putra. Jangan, jangan gue aku lagi asik. Oke teman perdua, ayo juga mau menginformasikan pada kamu semua, jika kamu mempunyai keluhan ya, keluhan yang ingin disampaikan, kamu bisa ke Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI ND teman perdua. Ada setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai pukul 10 teman Pro 2 boleh langsung hubungi di Halo RRI atau boleh lihat-lihat bagaimana caranya kontak personnya, bisa di Instagram RRI ND teman Pro 2, dan kita akan terus berusaha untuk menjadi jembatan kamu ke pihak terkait terkait keluhan yang kamu suarakan ya teman Pro 2. Misalnya contoh terkait bantuan ini, nah kita akan langsung menghubungkan dengan dinas terkait atau ahli profesinya yang bisa menjawab itu. Jadi buat teman Pro 2 jangan ragu, jangan sungkan ya, bisa langsung ke Halo RRI yang ada di Pro 1 di 100,5 MHz teman Pro 2. Sobat teman Pro 2, stop lagi. Mungkin kita akan closing ya, tapi nanti deh teman Pro 2, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi ya untuk bisa memberikan playlist lagu terbaik di pagi hari ini sebelum nanti akan berganti ke santai siang. Jadi stay tune terus dengan Ayah.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

bersama Aya di 93.2 FM Pro RRI, Anda teman terbaik kamu. Wow, sudah tidak terasa 10 menit lagi kita sudah di penghujung obras dan khususnya sepada ya teman Pro 2. Dan terakhirnya Aya mau kasih tahu ke kamu semua, untuk tanggap bencana bukan hanya tentang bagaimana menyelamatkan diri sendiri, tanggap bencana juga berarti peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika berada di lingkungan pengungsian atau lokasi terdampak, coba perhatikan orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan lebih banyak teman Pro 2. Nah, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, orang yang sedang sakit, dan mereka yang membutuhkan pendampingan mungkin memerlukan perhatian khusus. Tetapi dalam membantu, kita juga harus tetap memperhatikan keselamatan diri. Jangan memaksakan diri masuk ke bangunan yang rusak teman Pro 2. Jangan melakukan penyelamatan di area berbahaya tanpa kemampuan dan perlengkapan yang sesuai. Biarkan petugas atau tim yang memiliki kemampuan menangani kondisi tersebut. Dan untuk teman-teman yang sedang berada di lokasi terdampak, kalau merasa takut atau cemas setelah bencana, jangan merasa malu untuk bercerita kepada orang yang dipercaya. Kondisi setiap orang pastinya berbeda-beda ya teman Pro 2. Ada yang membutuhkan waktu lebih cepat untuk merasa tenang, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, yang penting kita saling menguatkan. Teman Pro 2, bencana mungkin datang tanpa kita harapkan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Tetap tenang, tetap waspada, ikuti informasi resmi, jangan menyebarkan hoax, dan jangan lupa saling membantu. Flores sedang melewati masa yang tidak mudah, mari kita hadapi bersama dengan kepedulian dan solidaritas karena kita. Karena ketika kita saling menjaga, kita akan menjadi lebih kuat. Tetap bersama Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan buat teman Pro 2, Aya harus pamit undur diri ya dari sepada edisi hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada santai siang bersama dengan RG Putri ya teman Pro 2. So, selamat mendengarkan waktu selamat mendengarkan lagu-lagu di siang hari ini. Dan semoga waktu terbaik akan segera datang.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
2: Oh no.
3: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu.
6: Orang baik bicara baik-baik.
7: Pro 2 FM ND,
8: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

98.2. Kita kembali lagi di Zantai Siang. Kali ini kalian ditemani sama Putri di 92.2 FM. Tentunya kita bakalan seru-seruan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Saya mau potong-potong saja waktu kebersamaan kita. Oke teman Pro 2, kalian bisa mendengarkan Putri di siang hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Bisa juga melalui streaming kami di www.rri.co.id. Dan juga tentunya the one and only lewat siaran terestrial kami 92.2 FM. Di Santai Siang, Putri bakal temani kamu dengan beragam sekali segmen seru teman Pro 2. Kita bakal mengawali kebersamaan kita dengan Pro 2 Hit List. Kemudian Putri bakal temani kamu dengan Muda Kreatif. Informasi Muda Kreatif dilanjutkan dengan informasi dari Sport Corner dan ditutup dengan Info Show Business. Siapa yang sudah penasaran dengan informasi-informasinya, kamu harus pantengin terus saya untuk siaran hari ini edisi Rabu ya, 26 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Dan Putri mau informasikan. Putri mau bacakan dulu nih teman Pro 2 list lagu yang bisa teman Pro 2 request di siang hari ini sudah disiapkan oleh MD favorit kita. Ada main MD nih, ada Mas Iqbale yang sudah siapkan 20 hit list tangga lagu Indonesia dan juga internasional. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ada Tulus dengan lagu terbarunya Teh Hijau. Ada Foto Kita Blur yang sudah saya putarkan di awal kebersamaan kita tadi teman Pro 2 dari Sal Priyadi. Kemudian Bernadia dengan Rabun Jauh. Ini juga sering sekali di request nih, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan by Pamungkas. Ada Ikro dari Rhyme Laude. Kemudian Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Aku Harus Pergi by Wisnu Santika dan Ari Lesmana. Kemudian ada Cinta Diri Sendiri, ini dari Kakak Budi Doremi. Dan ditutup dengan Petra Sihombing dengan judul lagunya yaitu Bangga teman Pro 2. Kemudian ada international listnya teman Pro 2, dimulai dari number 1 I Just Might dari Bruno Mars. Ada Morgan Well dengan Been By Now. Kemudian Taylor Swift, Mbak Taylor punya lagu yang berjudul I Knew It, I Knew You. Kemudian ada Ariana Grande, Had That, I Met You, Love Me. Kemudian ada kesukaan saya, Olivia Dean, Man I Need. Ada Tame Impala dengan Dracula. Be Here by Ella Lakely. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, Surfing Boy, Red Velvet. Dan di nomor 10-nya ada Indecision by Rex Orange County dan Daniel Cesar. Oh, ini saya lagi suka dengerin yang 10 tadi tuh teman Pro 2. Lagunya tuh benar-benar perpaduan yang sangat harmonis. Kalian tahu suara khas dari Rex Orange County kemudian dipadukan dengan Daniel Cesar teman Pro 2. Dapat perpaduan yang sangat mantap. Jadi teman Pro 2 yang mau dengarkan itu langsung saja request ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Bisa juga nanti di TikTok Pro 2, tentunya di Pro 2 FMND. Dan kita akan seru-seruan ya teman Pro 2. Putri akan memulai kebersamaan kita lagi dengan salah satu lagu dari Bruno Mars yang sudah saya bacakan di list tadi. Di list pertama nih teman Pro 2 ada Bruno Mars, Mbak Mars. Bruno Mars itu Mas ya. Oke, ini dia Bruno Mars-nya teman Pro 2 buat kamu semua yang lagi senang-senang di sini. By the way, Putri selalu mau ingatkan kamu untuk selalu stay safe teman Pro 2. Jangan dulu lengah karena kita masih di bayang-bayangan gempa susulan nih teman Pro 2. Karena semalam juga masih ada gempa susulan lagi yang datang menyapa kita. Jadi kita harus lebih bersahabat gitu dengan gempa dan tentunya lebih penting lagi apa? Menjaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Karena tentunya tidur kita belum terlalu pulas seperti sebelum gempa ya teman Pro 2. Dan tentunya juga jangan lupa banyak-banyak konsumsi air mineral teman Pro 2. Ini dia Bruno Mars, I Just Might.

0: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ada Clan B tadi, teman berdua dengan Nona Manis. Yang merasakan Nona Manis, angkat kakinya. Jangan angkat kaki ya, teman berdua. Okay. Ini sudah ada yang masuk, tapi dia belum ini, belum tahu mau request lagu apa. Katanya, assalamualaikum kak, selamat siang. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Tidak mengganggu buat kamu. Aku mau izin request lagu, boleh tidak kakak? Terima kasih. Boleh kok, bisa langsung drop saja ya lagu yang mau kamu request di WhatsApp ya. Nanti saya kirimkan deh listnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu list lagu kita di hari ini apa saja. Ya, harus dengarkan sekarang karena Putri mau bacakan ulang nih list lagu yang sudah disiapkan sama MD kita nih, teman berdua. Ada 20 list lagu untuk Indonesia dan juga internasional ya. Kita bacakan dulu dari yang pertama, ada Adrian Khalif 2001 kali. Kemudian ada Tulus dengan Teh Hijaunya, Foto Kita Blur by Sal Priyadi. Tapi ini sudah diputarkan di awal kebersamaan kita tadi, teman berdua. Kemudian ada Bernadia Rabunjau. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ikro by Raim Laode. Melompat lomba, Lebih Tinggi Dari Lomba Sihir. Aku Harus Pergi by Wisnu Santika dan Ari Lesmana. Cinta Diri Sendiri by Budia Doremi. Dan terakhir ada Petra Sihombing dengan Bangga. Nah itu dia 10 list Indonesianya. Teman produk kita ke internasionalnya, teman produk ada 10 listnya juga. Ada Bruno Mars yang sudah Putri putarkan juga dengan I Just Might-nya. Kemudian Morgan Wallen dengan Been By Now. Kemudian I Knew It, I Knew You dari Mbak Taylor Swift. Kemudian ada Had That I Met You Love Me dari kakak Ariana Grande. Olivia Dean dengan Man I Need-nya. Dracula by Tame Impala. Be Her dari Ella Langley. Drop Dead Olivia Rodrigo. Servian Boy Red Velvet. Dari Red Velvet maksudnya. Dan terakhir ada Insedition dari Rex Orange County dan Daniel Cesar, teman Pro 2. Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 ya di 0821476504 22.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro juga ada requestan masuk nih dari Bina. Katanya siang kakak mau dong ditemani siang ini dengan lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Oke, Bina requestannya mendarat dengan aman ya di Pro 2 Hitlist. Terima kasih sudah stay bareng Pro 2 di tengah suasana Flores yang masih terasa atau masih dalam masa pemulihan pasca gempa ya. Buat Bina dan juga buat semua teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita dari mana saja, mungkin dari rumah, tempat kerja, atau ada dalam perjalanan mengantarkan donasi, atau dalam perjalanan menjadi seorang relawan gitu ya, atau mungkin masih berada di pengungsian juga. Semoga lagu ini bisa jadi teman sejenak nih untuk melepas penat nih. Dan ini dia Bina, lagu pilihan kamu Adrian Khalif 2001 kali, khusus buat Bina dan juga seluruh teman Pro 2 dimanapun berada.

0: gempa tadi malam ini besarku.
1: Pasti kau takut tuh tadi malam, terus kau lari karena kepanikan.
0: Iya ku, gempa ini siapa cuman tidak takut deh.
1: Nah ini nih yang bikin bahayanya. Kalau gempa itu tuh, kau jangan memang lari ketakutan, kau jangan panik. Usahakan tetap tenang. Kalau kau misalnya tidak bisa keluar dari dalam rumah atau dari dalam gedung, kau bisa berlindung di bawah benda yang sekiranya itu tuh bisa menahan reruntuhan puing, misalnya meja. Karena kalau kau panik, itu tuh tidak akan membantu apapun, malah bisa menambah celaka.
0: Iya, saya takut sekali nah gempa tadi malam tuh.
1: Makanya kau ingat sudah itu tuh.
0: Baik, Su.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Itu dia tadi teman Pro 2 Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ini requestan dari salah satu teman Pro 2 yang tidak sebutkan namanya dengan nomor WhatsApp-nya 1789. Tadi sudah gabung bareng Putri di Pro 2 Hitlist ya di siang hari ini. Thank you buat kamu. Semoga lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead tadi sudah menghibur kamu dimanapun kamu berada ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita sudah di Pro 2 Hitlist sesi 2 nih. Jadi lagu-lagu requestannya masih banyak di list yang belum ter-request. Dan teman Pro 2 kalau misalnya masih mau request silakan, karena masih ada sejam lagi nih kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Apalagi setelah suasana yang cukup berat ya pasca gempa di Flores yang sudah terjadi seminggu lebih teman Pro 2. Semoga kehadiran Pro 2 RRI ini tuh bisa jadi teman yang bikin kamu tuh sedikit lebih tenang deh, lebih semangat dan juga merasa tidak sendirian. Jadi jangan pindah kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Hitlist, tetap di 92,2 FM, karena setelah ini masih ada lagu-lagu favorit kamu, requestan dari teman Pro 2, dan tentunya ada kejutan-kejutan lainnya.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
1: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
0: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

Nangis Devaki jatuh rapu. Aduh, tapi saya hadirkan lagu ini di siang hari ini buat bukan buat teman Pro 2 terapu-rapu ya. Justru kita harus lebih bangkit pasca gempa kemarin, tapi semalam juga masih terus ada gempa susulan nih teman Pro 2. Sepertinya benar-benar kita sudah menjadikan gempa nih seperti kayak bestie kita gitu. Ya, kalau kamu datang berkunjung ya silahkan, tapi tolong datang berkunjungnya yang baik-baik ya, yang sopan santun, biar yang dikunjungi tidak begitu kaget gitu. Tapi jatuhnya kita sudah kayak trauma tidak sih teman Pro 2? Kayak serasa kita tidur dikit-dikit berasa kayak badan tuh terguncang. Atau mungkin kayak kami nih sekarang kan lagi di luar studio nih teman Pro 2, karena masih di studio darurat di luar ruangan studio kami. Di depannya tuh ada pohon mangga. Pohon mangga jatuh juga kita pikir emang kayaknya jatuh juga kita pikir tuh gempa gitu teman Pro 2. Aduh, semoga ini cepat berlalu dan kita cepat kembali pulih ya. Selain teman-teman yang terdampak lebih parah di daerah Manggarai dan Nagakeo gitu ya. Untuk juga beberapa teman-teman kita di Kabupaten Ende yang juga rumahnya ada yang mengalami kerusakan parah dan juga ada kerusakan yang sangat parah. Semoga teman Pro 2 juga selalu stay safe dimanapun kalian berada, entah itu sekarang lagi bekerja atau entah lagi di rumah tempat pengungsian, tetap harus selalu waspada dan juga tetap harus mementingkan diri sendiri. Ingat dulu diri kita, ingat dulu diri kita baru kita memikirkan orang lain. Dan jangan lupa teman Pro 2, kalau misalnya kalian melihat ada pembukaan untuk donasi gitu, bisa ikut juga, siapa tahu ya sedikit dari sedikit, demi sedikit dari kita bisa membantu teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan. Oke, tadi ada satu requestan dari Kakak Tris di bawah slu nih, katanya mau request lagu dari Roni Parulian. Katanya tuh tadi dia mau request lagu Roni Parulian dengan Gajah nih. Tapi kan Gajah itu tuh kalau bilang gajah, ini kayaknya latar belakang musik untuk tren gajah core tidak sih yang lagi tren di TikTok gitu ya teman Pro 2. Dan yang ini berkaitan dengan lagu Roni Parulian yang berjudul Tak Ada Sepertimu. Tak Ada Sepertimu gitu. Dan buat teman Pro 2 masih bisa request ya sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih bareng Putri juga tentunya di sini. Saya juga mau menyapa Kakak Evrina, ibu guru cantik bahasa Inggris dari Semansa yang juga lagi join di live kita nih teman Pro 2. Semoga ibu guru selalu sehat ya, dan juga ibu guru selalu semangat nih untuk membimbing adik-adik kita sekolah dari rumah gitu ya, karena kita tahu sekarang masih mengadakan sekolah secara daring nih. Dan juga saya mau sapa ada Kosong Sama Kosong nih yang juga sudah masuk di live kita, ada Mam Fidal yang juga sudah masuk, ada Bobo Bainova yang katanya ini di mana ya, ini di Pro 2 RRIND Kakak. Kalau tidak tahu Pro 2 RRIND itu di Flores Nusa Tenggara Timur. Semoga Kakak sudah tidak tahu lagi ya, sudah tahu ya tadi lagi di mana. Dan buat teman Pro 2 bisa request juga lewat WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Mau langsung saya putarkan saja nih teman Pro 2, Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu. So check this out.

kita gampang tersentuh kalau melihat reels sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, teman Pro 2. Siapa yang suka lagu ini? Angkat kakinya. Oh, jangan ya, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist bareng Putri di sini. Kita lagi sangat ramai nih, teman Pro 2. Para fans lagi menonton kita semua di luar sana. Karena kita masih di luar studio ya. Alias kita masih di studio darurat, studio alam. Jadi kita lagi ke back nature, teman Pro 2. Jadi jangan marah tiba-tiba terdengar suara pakepsta gitu di udara. Karena memang tidak ada pemfilterannya nih, teman Pro 2. Oke, ada requestan masuk lagi dari kakak Juno Kuno, katanya mau lagu Cesario yang judulnya Yo Iwe. Memang paling cocok nih siang-siang lagu-lagu kayak gini nih, biar walaupun mataharinya di atas kepala kita pas nih, teman Pro 2, tapi lagu kayak gini nih bisa bikin kita bergoyang-goyang gitu ya. Jadi cari keringat dikit-dikit lah, walaupun nanti keringat yang datang tuh juga bakalan banyak nih, teman Pro 2. Oke, requestan ini spesial buat kakak Juno Kuno yang katanya tuh salamnya buat semua keluarga di ND ya. Semoga semua keluarga kakak Juno Kuno di ND dalam keadaan yang sehat ya. Tentunya selain sehat harus bahagia juga. Apalah arti kesehatan tanpa dibarengin sama rasa bahagia itu? Rasanya seperti sayur tanpa garam. Ada Charlie ketawa-ketawa saja di samping saya. By the way, teman Pro 2 di siang hari ini Putri tidak sendirian karena ada teman operator saya nih, ada kakak Kenny yang masih sangat single. Dan mungkin buat teman-teman yang merasa penasaran kakak Kenny ini yang mana sih nanti, kalau kalian gabung di live kita, kalian bisa lihat kecantikan dan auranya. Oke, teman Pro 2, kakak Juno Kuno, sudah siapkah kamu mendengarkan lagu requestan kamu? Here we go, Cesario dengan Yoi. Keep it slow.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produe. Kau bisa patahkan kakiku.

Manusia kuat dari Tulus, teman Projo, requestan dari Kakak Tika Sonda. Semoga Kakak Tika Sonda merasa lebih kuat ya dengan kehadiran Tulus tadi tuh di tengah situasi seperti saat ini nih. Dan ini ada Kakak Ian Ompong yang tidak request lagu, tidak kirim salam, dia tanya Om Budi. Ada juga yang masuk, teman Projo, dari siapa ini? Oh, tidak tahu dia dari siapa. Kayaknya dia ini adalah penggemar berat dari Celina Grace.

Dari Celine Nation, teman pro juga katanya mau request lagu Sukamati Celina Grace. Salamnya untuk salam semangat untuk teman-teman semuanya. Makasih ya Kak, semangat terus siarannya. Terima kasih. Dan mau langsung saya putarkan nih teman pro 2. Ini juga menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya, teman pro 2. Teman pro 2 jangan khawatir karena Pro 2 Hitlist masih terus hadir dari Senin sampai Minggu di jam yang sama 10 sampai jam 12 siang, teman pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang hari ini ketinggalan, besok masih ada. Terus kita juga ada Flourish Your Playlist ya, FYP. Dari jam 7 sampai jam 8 setiap harinya juga nih teman pro 2. Oke, saya mau langsung putarkan buat Chilly Nation dimanapun seluruh Indonesia nih. Ini dia Chilly Grace dengan Sumpah Mati.

Kepulauan Produa, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta menjaga lingkungan tetap bersih.

0: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarin? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga. Makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eike pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eike udah paham sekarang. Omong-omong cincin,

0: kayak udah pasangin cincin emas dari kamu. Ya, pura-pura tidur lagi. Sebel.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

Jalan-jalan di santai siang bareng Putri tentunya di 92,2 FM. Oke, masih bareng Putri di santai siang ya teman Pro 2. Kita masih seru-seruan nih sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi Putri bakal temani kamu di segmen yang paling keren, yaitu Muda Kreatif. Tapi sebelumnya itu seperti biasa nih teman Pro 2, kami tuh sebenarnya menghadirkan narasumber langsung ngobrol di studio gitu ya, untuk bahas tentang usaha mereka atau mungkin talenta-talenta yang mereka punya terus dikembangkan menjadi satu lahan bisnis gitu. Tapi karena berhubung kita masih dengan suasana pasca gempa ini teman Pro 2, kita keep dulu narasumbernya, tapi Putri terus kasih informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan UMKM nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu nih yang lagi dengarkan Putri di siang hari ini punya bisnis atau punya usaha di bidang kuliner gitu ya, Putri bakal mau ajak kamu nih teman Pro 2 buat bahas yang seru nih teman Pro 2. Siapa di sini yang kalau buka media sosial terus lihat foto makanan yang kelihatannya enak langsung kepikiran nih, ih saya tuh lapar nih. Yang dulu yang tadinya tidak lapar tiba-tiba karena lihat foto makanan di media sosial ini, lapar itu muncul gitu. Rasa lapar itu muncul. Nah, mungkin buat kamu yang sedang menjalankan bisnis kuliner nih, yang kayak Putri bilang di awal, rasa enak saja tuh ternyata belum cukup nih teman Pro 2. Produk enak perlu dikenalkan dengan cara yang menarik. Supaya apa teman Pro 2? Ya supaya calon pelanggan itu tuh tertarik untuk mau coba. Salah satu cara paling sederhana nih teman Pro 2, sesaat lagi Putri bakal kasih deh cara-cara atau tips sederhana untuk promosikan usaha kamu nih. Ini Putri kutip langsung dari umkmindonesia.id ya. Jadi teman Pro 2 bisa cus juga ke sana lihat informasi selengkapnya. Putri di sini merangkum buat kamu biar kamu tidak usah scrolling lagi atau pegang HP kamu untuk capek-capek baca. Kamu cukup dengarkan kami di 92,2 FM dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital tentunya, dan juga di streaming melalui www.rri.co.id. Nah, salah satu cara paling sederhana itu adalah program potong harga atau diskon teman Pro 2. Misalnya kayak gini nih, diskon untuk pembelian tertentu nih, promo beli 2 lebih hemat atau buy one get one, atau ada paket-paket khusus di hari-hari tertentu. Tapi harus ingat juga teman Pro 2, promo tuh tetap harus dihitung dengan sangat baik ya, supaya nih tidak bikin usaha kamu tuh rugi ya. Tentunya itu yang paling penting, tidak mau kan kita punya usaha rugi gitu ya. Kemudian jangan lupakan juga kemasan. Ya, dulu tuh mungkin kemasan tuh tidak terlalu dipikirkan teman Pro 2, tapi kalau sekarang kemasan itu adalah salah satu promosi yang paling gampang dan tentunya yang paling ikonik gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 punya satu produk terus punya kemasan yang juga kayak mencerminkan atau merepresentasikan produk kamu gitu, itu pasti sangat mudah untuk diingat sama pelanggan. Kemasan bukan cuma sekedar tempat makanan ya teman Pro 2, tetapi juga bagian dari pengalaman pelanggan nih. Jadi buat kemasan yang menarik, kemasan yang praktis dibawa kemana-mana dengan mobilitas kehidupan sekarang yang sangat tinggi ya, mobilitas kita tuh satset-satset gitu. Dan kalau bisa nih punya ciri khas yang buat orang tuh langsung mengenali produk-produk dari teman Pro 2. Karena di dunia kuliner tuh teman Pro 2, kadang orang membeli itu bukan hanya karena lapar ya, tetapi karena penasaran nih, ih dia punya packaging tuh lucu, nah dia punya isi bagaimana ya, orang tuh kayak gitu teman Pro 2. Jadi memang packaging atau kemasan ini nih tidak bisa kita anggap sepele gitu. Jadi buat kamu-kamu nih para pelaku UMKM kuliner, coba deh tanya diri sendiri dulu nih dari sekarang, kalau produk ya kamu muncul di media sosial, apakah tampilannya cukup menarik untuk membuat orang-orang tuh berhenti scrolling gitu. Jadi fokus saja ke media sosial kamu. Oke, kita bakal lanjut pembahasannya di bagian selanjutnya. Jadi kamu harus tetap stay terus di sini teman Pro 2, karena sesaat lagi tuh lebih seru lagi tentunya.

0: Eh, saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung, tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran. Biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

berarti kita lanjut lagi ya membahas strategi promosi bisnis kuliner. Sekarang kita masuk ke dunia digital. Jadi kalau misalnya teman Prodio punya usaha makanan atau minuman, jangan cuma bilang produk saya enak. Harus tunjukin juga lewat foto atau konten yang menarik gitu. Jadi foto produk yang bagus bisa membuat calon pelanggan tuh merasa penasaran gitu. Pastikan juga ini yang penting nih ketika kamu mengambil foto produk atau ya foto produknya itu ya, harus bagus, harus ingatkan, harus pastikan pencahayaannya cukup ya teman Pro 2. Makanan juga harus terlihat jelas dan tampilannya itu menggugah selera gitu. Jadi serasa kita yang lihat tuh merasakan juga tuh kenikmatan dari produk kamu tuh teman Pro 2.

Kemudian teman Pro2 ada juga strategi iklan digital di mana pelaku usaha itu bisa memanfaatkan berbagai platform digital nih untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggannya yang tentunya sesuai dengan target pasarnya. Misalnya nih, kalau target utama kamu itu anak muda, maka media sosial yang bisa jadi salah satu tempat yang potensial memperkenalkan produk ya. Jadi bisa dipakai tuh media sosialnya teman Pro2, entah itu TikTok, Instagram, Facebook, di marketplace Facebook kan. Selanjutnya jangan lupakan layanan pesan antar. Kehidupan di zaman serba praktis kayak sekarang nih, banyak orang tuh mau makan enak tanpa harus datang langsung ke tempat usaha atau tempat jualnya karena mager saja gitu. Atau mungkin yang mobilitas di tempat kerjanya itu tinggi, jadi tidak sempat harus kesana kesini untuk makan gitu. Karena itu layanan delivery itu bisa menjadi nilai tambah juga. Kamu bisa menyediakan layanan antar sendiri jika memungkinkan, atau mungkin bekerja sama dengan layanan pengiriman pihak ketiga gitu ya, kayak ojek online gitu. Intinya semakin mudah pelanggan menemukan, memesan dan mendapatkan produk teman Pro2, semakin besar pula tuh peluang mereka untuk melakukan pembelian. Tapi ada satu hal penting juga teman Pro2, jangan sampai ya promosi sudah keren, fotonya sudah cantik, deliverynya sudah tersedia, tetapi ketika makanan sampai rasanya B aja gitu. Karena ya pasti ujung-ujungnya tetap rasa tuh yang menjadi juaranya. Jadi harus pertahankan tetap tuh rasanya.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita masuk ke sesi terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini ya. Salah satu strategi nih yang bisa teman berdua gunakan atau mungkin digunakan sama pelaku bisnis kuliner adalah endorsement. Yap, benar. Melalui influencer atau creator konten gitu ya. Tapi jangan asal pilih influencer hanya karena jumlah followersnya ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah apakah audiens influencer itu sesuai dengan target pasar teman pro 2. Misalnya nih, teman pro 2 menjual makanan kekinian untuk anak muda, tentu lebih relevannya itu bekerja sama dengan kreator yang memang punya audiens yang menyukai konten kuliner dan lifestyle anak muda ya. Perhatikan juga engagement-nya, yaitu seberapa aktif pengikutnya dan seberapa aktif pengikut yang berinteraksi dengan konten yang sudah dibuat sama influencer tersebut. Tentu saja teman pro 2 sesuaikan juga dengan budget, ini juga penting ya. Tidak harus selalu menggunakan influencer besar, konten kreator lokal dengan audiens yang lebih kecil, tetapi sesuai target pasar juga bisa menjadi pilihan yang paling pas gitu. Nah, dari semua strategi tadi yang sudah kita bahas dari awal tuh teman pro 2, ada satu hal yang paling penting dan tentunya jangan sampai dilupakan nih, yaitu pertahankan cita rasa produk. Ya, benar. Promosi boleh keren, kemasan boleh instagramable, foto juga boleh yang terlihat bikin lapar gitu ya. Endorsement tuh boleh ramai, tapi kalau rasa makanan mengecewakan gitu ya, pelanggan bisa berpikir 1000 kali lagi untuk kembali gitu. Jadi buat kamu-kamu yang sedang membangun bisnis kuliner, kenali target pasar, pilih strategi promosi yang sesuai, jaga kualitasnya, dan tentunya terus berinovasi. Karena promosi terbaik itu bukan hanya membuat orang mau mencoba, tetapi juga membuat mereka tuh mau kembali membeli. Ya benar teman berdua. Dan itu dia teman berdua yang bisa saya sampaikan untuk Muda Kreatif edisi hari ini ya. Semoga yang sudah kita bahas dari awal bersama-sama bisa menjadi inspirasi buat teman produ yang sedang merintis usaha. Jadi buat kamu-kamu yang lagi merintis usaha, harus diingat juga nih, usaha besar tuh selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Tetap di 92,2 FM, sesaat lagi Putri bakal temani kamu dengan playlist dan juga informasi-informasi yang lebih seru lagi nih tentunya.

Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Back again dengan Putri, teman berjuang kali ini Putri temani kamu dengan informasi Sport Corner. Sport Corner kali ini dibuka dari skuad terbaik di mana Indonesia bidik tiket FIBA Asia Cup 2029. Tentunya Putri kutip semua informasi Sport Corner hari ini dari rra.co.id teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau ikuti informasinya lebih detail, langsung saja menuju ke laman resmi kami ya di www.rri.co.id. Teman Pro 2, pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton menetapkan 12 pemain Timnas Basket Putra untuk prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Mereka berjuang di Seremban, Malaysia 24 Agustus hingga 1 September 2026 nanti nih teman Pro 2. By the way, sudah berlangsung nih dan Indonesia tergabung di grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1. Skuad merah putih kita bersaing menghadapi Singapura, Hong Kong dan juga tuan rumah sendiri yaitu Malaysia. Timnas Basket Putra menghadapi Singapura nanti di tanggal 28 Agustus, kemudian bakal bertemu dengan Hong Kong di 30 Agustus dan perjuangan bakal ditutup menghadapi Malaysia di tanggal 31 Agustus 2026. Indonesia wajib finish nih di tiga besar grup C untuk melaju teman Pro 2 dan coach Dev sapan akrabnya optimis sekali berkat latihan dan juga 4 laga uji coba. Timnas Basket Putra akan bertolak ke Malaysia di sudah bertolak ke Malaysia ya teman Pro 2 di hari Selasa kemarin nih. Dan mereka akan berjuang lolos demi tiket final FIBA Asia Cup 2029 ya. Tugas kita nih sebagai rakyat Indonesia harus mendukung dan juga berdoa ya buat Timnas Indonesia. Semoga bisa lolos kualifikasi di FIBA Asia Cup 2029 nih dan bisa mengharumkan nama Indonesia tentunya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Indy.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Sport Corner teman Pro 2 bareng Putri terus di sini yang bakal temani kamu di Sport Corner sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Pukul 2 teman Pro 2. Real Betis meraih kemenangan tandang 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla pada hari Rabu 26 Agustus nih. Teman Pro 2 2026. Gol dicetak nih melalui Pablo Gracia di menit ke-89 memanfaatkan umpan silang Frank Gracia yang sebelumnya tertekan sepanjang pertandingan nih. Valencia mendominasi babak pertama dengan Alvaro Fales melakukan penyelamatan dari Arnaud dan Juma dan juga Rionosuke Sato. Namun Los C gagal mengubah peluang menjadi gol karena penyelesaian akhir yang kurang klinis nih. Diakbi dan Juma memiliki peluang di babak pertama namun sundulan Diakbi melenceng dan upaya dan cuma melebar. Betis gagal mencatatkan kembakan tepat sasaran sepanjang 45 menit pembukaan. Babak kedua berlangsung dengan pola yang sama teman Pro 2. Valencia mendominasi namun gagal mencetak gol. Carlos Corberan melakukan pergantian untuk menghidupkan tempo pertandingan yang hampir seperti pramusim. Pertandingan tampak akan berakhir imbang nih tanpa gol sebelum Betis mencetak gol penentu. Fran Gracia menerobos sayap kiri dan memberikan umpan silang yang disundul Pablo Gracia untuk gol kemenangan. Betis bertahan dari tekanan Valencia di sisi waktu untuk meraih 3 gol dan ini adalah kemenangan beruntun atau kemenangan berturut-turut bagi Betis untuk memulai musim La Liga untuk pertama kalinya sejak di tahun 2026. Valencia kini hanya memenangkan 1 dari 10 pertandingan terakhir mereka yang dimainkan di bulan Agustus teman Pro 2. Corberan frustasi dengan performa yang menyerang timnya yang gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan pembukaan di kandang. Dan Betis menunjukkan efisiensi luar biasa dengan 1 tembakan tepat sasaran yang menjadi gol kemenangan. Di mana juga Manuel Pragiri puas dengan hasil ini dan tentunya berharap timnya terus berkembang sepanjang musim. Hasil ini menjadi pelajaran bagi Valencia tentang pentingnya penyelesaian akhir dan La Liga musim 2026-2027 semakin kompetitif nih teman Pro 2 dengan hasil-hasil mengejutkan di pekan awal.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: jauh di jalan
1: hati putih.
2: Kamu sedang mendengarkan Sport News bersama dengan Pro 2 FM Indy.

Kita lanjut teman Pradua di Sport Corner ya, Info Sport Corner tentunya bareng Putri di sini. Kali ini informasi dari Sri Kandi Merdeka Cup yang jadi ruang berkembang Garuda Pertiwi. Masih dan masih dikutip dari rri.co.id teman Pradua, Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi ruang penting bagi para pemain muda Garuda Pertiwi mengembangkan kemampuan mereka, di mana kompetisi ini memberi kesempatan pemain menghadapi lawan dari berbagai negara dalam persaingan internasional nih teman Pradua. Jadi Garuda Pertiwi ini menjalani 5 pertandingan dalam 10 hari sepanjang gelaran Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ya, di mana rangkaian pertandingan tersebut menjadi pengalaman penting untuk mengukur kemampuan bermain dalam menghadapi tekanan kompetisi. Jocelyn Kaila Azka menilai keberadaan Sri Kandi Merdeka Cup membantu pemain berkembang melalui pengalaman bertanding nih. Menurutnya juga teman Pradua, kesempatan bertanding juga menjadi bagian penting dalam perjalanan pemain muda menuju level lebih tinggi nih. Pengalaman menghadapi tim dari berbagai negara bisa membuat pemain ini mengetahui kekuatan dan juga aspek permainan yang masih perlu dikembangkan. Dan Jocelyn juga bilang bahwa kompetisi internasional membuat para pemain bisa merasa semakin diperhatikan sekaligus termotivasi untuk berkembang. Pengalaman ini juga menjadi bekal penting tentunya bagi para pemain muda untuk meningkatkan kemampuan dan menghadapi persaingan internasional juga teman Pradua. Dan Garuda Pertiwi berharap nih semakin banyak kompetisi serupa biar mereka bisa memberikan diberikanlah jam terbang dan juga pengalaman kepada para pemain putri Indonesia. Sri Kandi Merdeka Cup tahun ini 2026 adalah turnamen sepak bola putri bertaraf internasional yang sudah berlangsung dari 14 sampai dengan 23 Agustus 2026, dan turnamen ini dihelat di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Peserta turnamen ini adalah para pemain putri kategori U16 dari 7 negara yang terbagi ke dalam 8 tim, berasal dari Indonesia, Hong Kong, Yordania, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, dan juga dari Thailand. Indonesia menurunkan 2 tim yaitu Garuda Pertiwi dan juga Putri Nusantara, di mana Garuda Pertiwi ini mampu melangkah hingga final, tapi disayangkan di partai puncak Garuda Pertiwi harus mengakui keunggulan dari Thailand yang menang 1-0 pada hari Minggu kemarin, tepatnya di tanggal 23 Agustus 2026.

Speak English, build your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Okay, teman Prajua, Save of My Heart by Backstreet Boys menjadi lagu pengantar kita sebelum masuk ke informasi terakhir ya di Info Sports Corner nih. Dan kali ini Patrick kasih kamu informasi dari Matthew Becker yang masuk skuad utama Melbourne City. Yeah.

Back muda Indonesia, Matthew Becker, teman perjuara resmi masuk skuad utama Melbourne City untuk menghadapi LA Liga musim 2026-2027, di mana pemain muda berusia 17 tahun ini akan menggunakan nomor punggung 36 dan terikat kontrak hingga di tahun 2028. Becker mendapatkan promosi setelah berkembang melalui akademi dan jalur pembinaan di Melbourne City. Kemudian ia menjadi salah satu pemain yang berhasil menembus tim utama setelah melewati berbagai kelompok usia di klub tersebut, teman Pro 2. Perjalanan Becker bersama Melbourne City dimulai sejak usia 12 tahun, kemudian mendapatkan kontrak profesional pertamanya di usia 16 tahun dan sempat mencatatkan debut senior di Australia Cup. Kiprah Becker bersama timnas Indonesia juga ikut mencuri perhatian, karena baik kelahiran Melbourne ini sebelumnya menjadi andalan tim kelompok usia Indonesia dan turut membantu Garuda Muda dalam ajang internasional. Di bulan Juni tahun ini, teman perjuangan Becker mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior untuk menghadapi Oman dan juga Mozambik. Kemudian mencatat debut saat Indonesia menang 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah menyelesaikan tugas bersama tim senior, Becker kembali bergabung dengan tim Indonesia. Timnas Indonesia maksud saya di U19. Kemudian ia juga sebelumnya dipercaya menjadi kapten Indonesia saat menghadapi Cina nih, teman Pro 2, di Piala Asia U17 2026. Dan saat ini Becker memasuki tantangan baru ya bersama Melbourne City. Promosi ke skuad utama memberi kesempatan baginya nih untuk melanjutkan perkembangan dan juga tampil reguler di kompetisi kasta tertinggi di Australia itu.

0: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Masih bareng Putri yang masih on fire sekali nih di studio darurat kami, menyatu dengan alam, back to nature teman Pro 2. Ya, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu nih teman Pro 2, yang mungkin buat teman Pro 2 yang suka mengikuti kabar-kabar terbaru nih seputar dunia entertainment, musik, artis, film, sampai tren yang lagi ramai diperbincangkan. Yes, kita sudah masuk ke info showbiz. Nah, buat yang lagi santai atau masih di location gitu ya, masih di kantor,

lagi work hard gitu ya, work hard atau lagi perjalanan balik dari pekerjaan, atau yang sudah bobo ciang gitu ya, atau sudah santai-santai di siang hari ini, ada kabar baru nih dari dunia perkipopan yang sayang buat kamu lewatkan nih. Kalau kamu adalah para XOL, iya, kalau sudah bilang XOL sudah tahu kan mau bahas apa. Atau mungkin cuma sekedar suka dengan suara para penyanyinya, atau karena para stampan dari para membernya gitu, teman Pro 2. Ini ada informasi dari Dokyungso alias Dio EXO, karena Dio ini akan tampil atau akan kembali menyapa penggemarnya lewat karya musik terbaru nih teman Pro 2, setelah hampir 1 tahun sudah sejak rilis single digitalnya yang berjudul Dam. Dio kembali dengan mini album keempat yang diberi judul Dopamine. Nah, kabar ini nih putri kutip dari rri.co.id langsung ya teman Pro 2. Jadi di rri.co.id tidak hanya menghadirkan informasi atau berita-berita regional, ada berita-berita internasional, ada berita-berita berita-berita sport gitu ya, kayak tadi putri sudah sampaikan di kebersamaan kita pukul 13 sampai pukul 14 ya, dan ada juga berita hiburannya teman Pro 2, seperti yang bakal putri sampaikan nih teman Pro 2. Dio EXO nih dijadwalkan melakukan comeback melalui mini album keempatnya yang tadi sudah bilang, sudah disebutkan ya, berjudul Dopamine, di tanggal 8 September 2026. Harus dicatat tuh buat kamu para XOL. Foto teaser pertama untuk album ini juga sudah diperkenalkan di kemarin, hari apa nih kemarin tuh, Selasa 25 Agustus 2026, dan tentunya langsung membuat para penggemar tuh penasaran dengan konsep comeback terbaru dari Dio nih. Dan mini album Dopamine ini bakal dijadwalkan rilis pukul 18 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik ya. Comeback ini juga menjadi momen yang cukup dinantikan karena merupakan karya musik terbaru Dio setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single digital The Dam-nya. Dan Dio sendiri nih teman Pro 2 bukan hanya dikenal sebagai vokalis EXO saja, tetapi juga sebagai salah satu aktor yang dengan berbagai karya di dunia drama dan juga film Korea. Kalian sudah tahu kalau kalian penyuka EXO, pasti tahu dia main film apa saja nih Dio nih. Nah, buat EXO-L Indonesia ada kabar yang tidak kalah menarik juga. Katanya dia juga dijadwalkan menyapa penggemarnya secara langsung nih di bulan November 2026 di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day of. Nah, fan meeting ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari nih, dari 21 sampai 22 November 2026 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Hari pertama dijadwalkan mulai 19 waktu Indonesia Barat, sementara di hari keduanya nanti dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat juga, tepatnya di 21 sampai 22 November ya. Jangan lupa tuh teman Pro 2. Informasi kedatangan Dio ke Jakarta juga sudah diumumkan oleh promotor resmi, dan tentunya ini menjadi kabar yang paling dinanti-nanti nih buat para penggemarnya di Indonesia ya. Dan untuk informasi tiketnya, sampai kabar yang didapatkan oleh pihak RRI, detail penjualan tiket juga masih belum diumumkan oleh pihak promotor, belum menyebutkan juga informasi, dan katanya bakal diinformasi atau disampaikan kemudian hari. Jadi harus dipantengin terus informasi-informasinya ya buat kamu-kamu yang sudah penasaran mau ketemu langsung, mau lebih dekat gitu ya, mau menghirup udara bersama Dio tuh. Bisa pantengin terus informasi selengkapnya, itu bakalan juga akan ada di rri.co.id tentunya. So jangan lupa terus cek-cek, recheck di laman resmi kami di www.rri.co.id. Aduh, kita langsung saja deh dengarkan sing-sing kayak gini. Saya mau kasih naik energi kalian nih dengan lagu dari EXO dulu deh. Saya tidak mau putarkan lagu dari Dio, saya mau putarkan lagu dari EXO dulu. Kita mau flashback ke era-era mereka masih tampan-tampan dan lucu-lucu nih. Ada Tempo by EXO.

0: Hey, pernah kepikiran tidak nih, kenapa nih bahan mentah dari Indonesia harus diolah dulu sebelum dijual? Nah, ini yang namanya hilirisasi. Sederhananya tuh begini, hilirisasi itu mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi. Jadi, bukan cuma ambil hasil bumi, hasil tambang, atau hasil laut, lalu langsung dijual. Tapi, kita olah di dalam negeri, hasilnya nilai ekonominya bisa bertambah, industri berkembang, dan peluang kerja juga makin terbuka. Dan anak muda punya peran penting. Kita bisa ikut dari banyak sisi, mulai dari belajar teknologi, bikin inovasi, mengembangkan produk lokal, sampai menciptakan usaha kreatif dari potensi daerah. Karena nih ternyata nih, bahan yang selama ini kita anggap biasa saja bisa punya nilai luar biasa kalau diolah dengan ide dan teknologi. Hilirisasi bukan cuma soal industri, hilirisasi juga soal peluang. Yuk kenali potensi daerah kita, kembangkan dan jadikan sesuatu yang bernilai. Hilirisasi dari bahan mentah jadi peluang hebat.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Kembali kita di Info Showbiz bareng 92,2 Pro 2 RRI ND teman Pro 2. Kali ini informasi dari BCL yang gandeng Just Flow di single terbaru Terpesona. Putri masih kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau informasi selengkap-lengkapnya bisa langsung menuju ke laman resmi kami ya di www.rri.co.id. Dan ini dia informasinya teman Pro 2. Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Kali ini teman Pro 2, BCL tuh menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol di season 14 sebagai teman duetnya nih. Kolaborasi tersebut menjadi momen spesial nih bagi keduanya. BCL dan Just pertama kali bertemu saat Just mengikuti audisi Indonesian Idol season 14, dan sejak awal audisi BCL sudah mengaku tertarik sekali dengan karakter vokal Joss. Setelah Joss tereliminasi nih dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Ya benar, Terpesona nih ditulis dan diciptakan oleh Lyle Manino, dan di mana lagu Terpesona ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya tuh nyaman dan sulit berpaling nih. Menurut BCL, perasaan tersebut tuh terkadang sulit sekali kan untuk dijelaskan melalui kata-kata. Namun teman Pro 2 ada keinginan untuk terus bersama hingga sosok tersebut terasa seperti rumah. Nah kata BCL sendiri teman Pro 2, sejak awal tuh memang BCL tuh sudah jatuh hati sekali dengan suara dari Joss. Itulah alasan kenapa dia tuh ingin nih berduet bersama Joss sendiri. Nah kalau Joss nih, bagi Joss nih teman Pro 2, tentunya kolaborasi ini menjadi pengalaman yang sangat berarti ya dalam perjalanan musiknya, dimana dia mengaku bahwa bangga sekali karena BCL menempati janjinya untuk membuat karya bersama. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Joss diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga permasyarakatan perempuan kelas 3 Monokwari Papua, dan kini mendapat kesempatan memperluas karirnya sebagai penyanyi melalui kolaborasi bersama BCL. Wih, sudah terbayang-bayang kan sekalian apa nih lagu Terpesona teman Pro 2. Dan informasi tambahan nih teman Pro 2, Terpesona juga menjadi bagian dari perjalanan dua dekade BCL sendiri ya di industri musik, dimana ia mengawali karir menjadi penyanyi melalui album debut Cinta Pertama yang rilis di tahun 2006. Saya kelas 6 SD atau teman Pro 2. Single ini sekaligus melanjutkan kolaborasi BCL dengan Lyle Manino juga, di mana sebelumnya mereka sudah bekerja sama di lagu Selalu Ada Nadi di Nadimu yang mendapat sambutan luas juga dari pendengar. Nah, Nino Kaya mewakili Lyle Manino bilang bahwa Terpesona tuh mengangkat perasaan ketika seseorang tuh menemukan sosok yang dianggap tepat. Weh, kalau sudah bilang Lyle Manino yang ciptakan teman Pro 2, kita sudah tahu pasti kan feel-nya tuh dapat, terus juga apa ya, kayak liriknya juga selalu yang aduh hype-nya deh. Kalau Lyle Manino yang menciptakan tuh selalu masuk ke telinga generasi apa saja, jadi tidak terkhusus buat salah satu generasi saja. Oke, tidak usah lama-lama, yuk kita sama-sama dengarkan BCL featuring Just Flow dengan Terpesona.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Satu informasi lagi dari Info Showbiz ya teman Pro 2. Ini ada Jiyeon The Boys yang siap mengembangkan karir aktingnya dengan agensi baru. Teman Pro 2, Jiyeon The Boys resmi bergabung dengan S Factory setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi hiburan tersebut. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh S Factory sekaligus menegaskan dukungannya terhadap aktivitas dari grup The Boys ya. S Factory menyatakan bahwa dukungannya terhadap kegiatan Jiyeon bersama The Boys yang menjadi bagian penting identitasnya sebagai artis. Perusahaan ini juga akan membantu Jiyeon memperluas perjalanan karirnya melalui bidang acting nih. Penilaian agensi terhadap Jiyeon didasarkan pada kemampuan panggungnya yang menonjol serta ekspresi emosional yang dinilai itu mendalam nih teman Pro 2. Potensi dan juga karakter unik dari Jiyeon itu diharapkan bisa berkembang semakin luas ya melalui kesempatan berakting ini. Aktivitas bersama The Boys tetap mendapat perhatian dari S Factory sebagai bagian dari perjalanan musik Jiyeon sendiri nih. Pencapaian grup juga dihormati perusahaan ya sebagai akar serta identitas ya, identitas Jiyeon nih selama berkarir sebagai artis. Dan hubungan antara The Boys dan penggemarnya itu menjadi dasar penting dalam keberlanjutan aktivitas grup menurut pernyataan dari S Factory. Dan sinergi antara kegiatan grup, pengembangan karakter acting Jiyeon juga bisa diharapkan nih memberikan dampak positif nih tentunya. Perusahaan S Factory dikenal sebagai agensi hiburan yang menjalankan produksi drama sekaligus manajemen sejumlah artis teman Pro 2, dan jajaran aktor yang berada di bawah naungan agensi tersebut tuh mencakup Lee Jong Suk dan Lee Jun Hyuk, dan ada nama lain dalam daftar artis tersebut teman Pro 2 selain Lee Jong Kook dan juga Lee Jong Suk sendiri ya, yaitu Yo Jam Yong, Yo Sen Ah, Lee Kyun Hyo, Jung Sang Jo, Choi De Hon, serta ada Yim Hei Ran. Dan tentunya kehadiran Jiyeon juga bisa menambah daftar artis yang dikelola agensi tersebut sekaligus membuka peluang baru dalam karir aktingnya Jiyeon sendiri ini. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman Projo, kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang ya. Santai Siang selalu hadir temani kamu setiap harinya dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada duo kece yang tidak mau saling mengalahkan. Ada RJ Junsugi dan juga Trinita Sria yang bakal temani kamu di sore ceria. So, Putri pamit. Bye-bye.

Teman Pro 2 semuanya, selamat siang Teman Pro 2 untuk informasi pertama di Info Pro 2 untuk sore hari ini. Kapolres Cipolres Timur AKBP Gede Putra IAC menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Masjid Syuhada Eka Sapta. Keberadaan pimpinan kepolisian itu menjadi bagian upaya mempererat hubungan dengan masyarakat melalui momentum keagamaan di daerah setempat. Peringatan itu berlangsung selama Selasa malam pada 25 Agustus 2026 di pelataran Masjid Syuhada Eka Sapta, Kabupaten Polres Timur, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah dan diselenggarakan oleh PC Muslimat Nahdlatul Ulama bersama Majelis Taklim Syuhada Eka Sapta setempat. Kehadiran itu sekaligus membuka ruang komunikasi antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat dalam suasana yang penuh kebersamaan yang baik, Teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Brian Yuliarto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen. Dan Mendikti tiba di Bandara Frans Sales Lega Ruteng pada Rabu hari ini, 26 Agustus 2006 pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ia disambut oleh Bupati Manggarai, Rektor Unika San Paulus Ruteng, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya, bersama rombongan termasuk 15 mahasiswa yang terdiri dari 5 mahasiswa UGM, 5 mahasiswa UNR, dan 5 mahasiswa ITB, Menteri Brian mengunjungi posko lapangan Unika Santo Paulus Ruteng untuk meninjau pelayanan bagi penyintas gempa. Kunjungan itu juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui aksara mahasiswa, serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores, Teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, sejumlah warga terdampak gempa bumi tektonik di Kampung Watuliwung, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Siga, ini masih bertahan di pengungsian nih, Teman Pro 2. Kondisi itu mendorong PD Perjuangan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada warga pada Senin 24 Agustus 2026 malam hari. Bantuan itu diserahkan Lucia Adinda Leburaya dan Emmanuel Kolvidus, dinampingi oleh pengurus DPC PD Perjuangan Kabupaten Siga, Tesa Nurak. Logistik yang diberikan berupa beras, telur, ayam, popok bayi, dan pembalut untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus kelompok rentan, Teman Pro 2. Penyaluran bantuan dilakukan ketika sebagian warga belum dapat kembali ke rumah setelah gempa mengguncang Flores pada 12 Agustus 2026. Karena sama pengungsi masih bertahan di lokasi penampungan, kebutuhan dasar pun dinilai perlu dipenuhi secara berkelanjutan. Dan selain bantuan logistik, PD Perjuangan juga menyoroti kebutuhan pelayanan kesehatan bagi korban gempa, terutama mereka yang mengalami luka berat nih, Teman Pro 2. Emmanuel Kolvidus meminta penanganan medis dilakukan dengan cepat dengan dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai tentunya. Sekian Info Pro 2.

0: Ya, teman Pro 2 FMND pagi dengan John dan Jigia Trinitas yang
1: memiliki
0: sore hari ini, teman
1: Pro 2 ya. Jadi kami berdua akan temani kamu di tengah suasana yang masih sama kemarin, teman Pro 2 ya. Ada sedikit-sedikit getaran yang menghampiri. Tapi kita berusaha untuk tetap terbiasa dengan situasi yang ada ya. Dan kita masih di luar juga siarannya, teman Pro 2, sambil ditemani dengan bunyi-bunyi kendaraan yang lewat, kemudian kicauan burung, bisik-bisik tetangga,
0: bunyi pohon-pohon jatuh, dan juga Pro Dangdu, teman Pro 2 FMN yang sekarang lagi diputarkan oleh Angel Kalista.
1: Jadi kami berdua sore hari ini akan temani kamu sampai di kok itu ada apa? Ada apa? Kamu belanja?
0: No.
1: It's kamu just belanja?
0: Notification. Okay. Just notification, something like that. Dan ditemani oleh Pro Dangdut. Asik, teman Pro 2.
1: Kita bersama kamu di sore ceria ini. Buat yang mau bergabung boleh tinggal ke line WhatsApp-nya Pro 2. Masih sama dari kemarin-kemarin, 082-147-650-422. Atau kamu bisa mention kita juga di Instagram, bisa di TikTok, Pro 2 FM.
0: Juga jangan lupa juga follow di our Instagram.
1: Of course. Dan di Facebook juga di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. By the way, besok kita akan melakukan perjalanan RRI ND ya. Akan melakukan perjalanan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun RRI. 11 September nanti. Jadi kegiatannya itu sudah mulai kita laksanakan dari sekarang ya, Hendra Marvain
0: ya. Dan terpantau ini kayaknya. Ada si mbak-mbak cantik ini yang lagi packing-packing ya buat bantuan besok, teman Pro 2.
1: Betul sekali ya, teman-teman mulai prepare karena tidak semua juga yang nantinya akan jalan ya, bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi Flores secara langsung nantinya, teman Pro 2. Akan ada pembagian sembako juga, akan ada trauma healing, kemudian akan ada pengobatan gratis yang mana RRI berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara, teman Pro 2. Dan kita juga masih punya beberapa informasi menarik lainnya, tentu saja di Flores Session, karena ini waktunya Flores Session ya. Jadi kamu akan dapat banyak sekali informasi dari kita, sudah pasti informasinya informasi terupdate dan juga terakurat. So jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di mana
0: Flores Session ya. Dan sambil temani siang kami, ini ada Girls Like You dari Maroon 5 dan Cardi B.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Oke, okay, teman Pro 2 FM, kita masih di
1: set.
0: Okay, it is very expensive. It's very expensive phone, so you should keep up that phone, yeah.
1: Oke okay lah. Ya, tapi ini bukan disengaja ya.
0: Yes, teman Pro 2 FM.
1: Oke, bahaya okay. Kalau misalnya.
0: Kita masih disengaja. Di Flores Asia.
1: Next informasi apa nih, Hendra?
0: Ini ada kabar dari Bupati Sika, Juventus Prima Yuris Kago, yang bersama Kepala Posko Gawat Darurat Gempa Bumi Tektonik M. Movades Damaga Bapa. Ini bertatap muka dengan pimpinan area head BNI NTT Sabta Parisurohi dan jajarannya pada Selasa kemarin, teman Pro 2.
1: Okay. Nah,
0: pertemuan itu berlangsung di Posko Gawat Darurat Gempa Bumi Tektonik BPBD Kabupaten Sika untuk membahas dukungan bagi warga terdampak gempa. M. Movades Damaga Bapa dalam pengantarnya mengapresiasi BNI sebagai salah satu lembaga yang sejak awal berkomunikasi langsung dengan Posko. Menurutnya langkah itu menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi tektonik di Kabupaten Sika. Bupati Sika Juventus Prima Yuris Kago menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh BNI selama masa tanggap darurat, teman Pro 2. Nah, bantuan itu menurutnya akan disalurkan untuk masyarakat yang paling membutuhkan di tengah situasi pemulihan pasca gempa ini, teman Pro 2.
1: Oke deh. Wah, kalau sebut BNI saya jadi ingat teman saya yang ada di sana. Tapi bukan di BNI Maumere ya, BNI ND Bumduar.
0: Oh, I see.
1: Kamu tahu kan Bumduar?
0: I don't know Bumduar who's it?
1: Oh, Kakak Hardai.
0: Oh, your friend,
1: yes,
0: I see.
1: Yes, yang itu suka jajan.
0: I see. Yes. Tapi adiknya itu tuh salah satu UMKM.
1: Betul.
0: Salah satu yang punya UMKM dan itu enak, teman Pro 2 FM. Kita juga pernah ajak beliau juga di...
1: yang punya kedai merpati
0: ya,
1: kan.
0: Yang muda kreatif di Pro 2 juga dan recommended ya.
1: Yes, apalagi ada pisang tehnya itu yang enak.
0: Yes, I like it ya.
1: Yes,
0: pokoknya kuliner dari adiknya Hardi itu tuh enak, teman Pro 2 FM. Jadi bisa langsung ke Ndao ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi jam-jam sore kayak gini,
1: sudah mulai itu. Tapi itu ada yang menarik, Hendra. Kan ini situasi kita belum baik-baik saja ya. Tapi kalau kamu jalan ke Ndao tuh sekarang sudah banyak juga yang mulai nongkrong. Bahkan nongkrong tuh setelah 2 hari lewat pasca gempa yang utama biasa, waktu ya. Itu ya tuh sudah ada orang yang langsung nongkrong di sana. Jadi saya cuma wow.
0: Ini oke. Okay. Mungkin mereka tidak membutuhkan trauma healing mungkin. Okay.
1: Yeah. Mungkin itu cara mereka.
0: Maybe.
1: Ya kan. Trauma healingnya mereka tuh dengan cara yang seperti itu.
0: Gitu. Oke, okay, nongkrong juga itu isn't. Tapi kalau misalnya kamu-kamu yang mungkin ya butuh trauma healing ya, apapun yang kamu lakukan terserah, teman Prodo, intinya bisa bikin kamu tuh jangan terus kepikiran ya, walaupun kita juga bisa dibilang juga belum terlalu kondusif sekali sebenarnya, teman Prodo, karena ada getaran-getaran kecil-kecil sebenarnya yang masih
1: tadi pagi itu terasa sekali,
0: teman Prodo,
1: sekitar jam berapa ya? Jam 5 ya.
0: Iya.
1: Sekitar jam 5-an itu lumayan lah getarannya.
0: Jadi kita memang tetap wanti-wanti, kita
1: iya, betul, tetap waspada
0: menyintas,
1: ya.
0: Iya, teman Prodo FMND, tapi itu tadi kita dua banyak agar ini cepat selesai, teman Prodo FMND. Oke ya, kita dengarkan Nona Hong ya.
1: Hong, iya.
0: Get on Bianco, teman Pro 2 FM ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kompro 2 FMND ya. Kita infokan bahwa kita masih buka pendaftaran Bintang Radio teman Pro 2.
1: Oh iya betul.
0: Semuanya ya. Pendaftarannya sampai di tanggal 30 ya teman Pro 2, karena tanggal 31 itu sudah ATM teman Pro 2. Jadi untuk teman-teman yang punya suara bagus ya bisa langsung daftarkan diri kamu ya. Berusia 16 sampai dengan 25 tahun teman Pro 2.
1: Yes,
0: ya.
1: Teman Pro 2.
0: Jadi langsung capcus teman Pro 2 FMND bisa cek di Instagram RRIND ya. Kamu tinggal tag videonya @RRIND teman Pro 2 FMND ya. Atau di Facebook Pro 2 RRIND atau RRIND juga boleh tag ya teman Pro 2 FMND, nanti akan ter-ACC secara pusat teman Pro 2 FMND. Dan nanti juga akan di audisi langsung oleh tim pusat di sana. Jadi yang nantinya akan masuk di RRIND itu adalah tim yang sudah di-ACC-kan
1: oleh pusat,
0: tim
1: ya?
0: Pusat teman Pro 2 FMND.
1: By the way, sampai dengan sekarang sudah berapa banyak peserta
0: sudah
1: kita?
0: Sudah 30 orang yang terdaftar teman Pro 2 FMND ya.
1: Yang
0: sudah masuk
1: lolos ya, seleksi pusat?
0: Yes, yang sudah di-ACC-kan semuanya itu sudah 30 orang kurang lebih teman Pro 2 FMND ya. Jadi untuk kamu-kamu semuanya masih punya waktu sebelum tanggal 31.
1: Jadi sebelum tanggal 31, ayo segera daftarkan diri kalian teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kamu menyesal kenapa suara kamu sia-siakan begitu saja padahal sebagus itu.
0: Yes, ya. Untuk lagu-lagunya sendiri itu ada Putra, ini ada Isaac Otavian, ada Tito Aditya, Tulus, Enna Ori Lesmana, ada Rizky Febian, Wijaya Eti, ada Afgan, Marcel, Glenn Fredly, dan Mike Mohede. Untuk putrinya, ini ada Sofi Novindri, Nisrina Arija, Atik CB, ada Raisa, Idgitaf, Ruth Cahanaya, Liodra, Marion Jola, Anggi Marito, dan Mahalini.
1: Mahalini.
0: Untuk lagu daerahnya ini ada Minang, Sansaro, Batak Butet, Betawi, Kicir-kicir, Jawa Suwe Ora Jamu, Sunda Es Lilin, Kalimantan Barat Cik-cik Priuk, Sulawesi Utara Si Patokaan, Papua Wayawai Windawe, Rote Bulelebo, Jambi Dodoi Si Dodoi.
1: Berarti totally ada dua lagu yang nantinya harus mereka bawakan.
0: Yes ya, jadi yang putra pilih salah satu dan daerah juga pilih salah satu.
1: Begitupun juga yang putri ya, lagunya dipilih salah satu. Nah ini kata anak Ende Hits, nanti tag Mimin ya atau collab dengan Pro 2.
0: Ah boleh.
1: Katanya
0: boleh
1: deh, seru nih kalau misalnya.
0: Boleh asalkan kalau misalnya anak Ende-nya mau ketemu kita ya. Di Pro 2 RRI.
1: Dia tuh penasaran, sekepo itu dia sama kamu, Min. Dia bilang di tag, tapi kamunya harus ketemu dia dulu ya. Kalau saran saya sih, mending tidak usah ya.
0: Awas saja dia teman Pro 2 FMND. Oke, semangat buat semuanya teman Pro 2 FMND.
1: Iya.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Jelena Grace, sumpah mati untuk kamu-kamu semua di sore hari ini, teman Pro 2 FM. Kita masih terus temani kamu semuanya hingga di jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Tapi kita tetap imbau kalian agar tetap waspada juga di tengah situasi alam yang belum kondusif hingga detik ini.
1: Betul sekali.
0: Sama sore dulu ya, yang lagi pantau kita di Pro 2 ini ada orang baik.
1: Yes.
0: Ada Kedai Jao, ada Amira, ada juga Hacu ya.
1: Yes, ada juga ya sini. Yes, ada Kak Doni juga yang lagi pantau kita. Kemudian ada Awal Budi 61.
0: Halo.
1: Ini RRI Pro 2 ND, bro.
0: Oke, pokoknya
1: ada Kak
0: semangat.
1: Bambang juga.
0: Yes.
1: Hai, Kak Bambang.
0: Pokoknya semangat buat teman-teman semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND. Kita akan putarkan lagu-lagu yang kamu
1: request ya
0: sore hari ini. Saya Evan, semuanya standby.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Itu dia ya, Niji Laskar Pelangi. Tapi Laskar penyanyinya ini bukan bukan lagi si siapa vokalis utamanya? Lupa kita dulu.
1: Soalnya dia sudah jadi politisi
0: ya,
1: sih ya. Giring, Giring.
0: Oh, Giring, kakak Giring ya. Sekarang diganti sama Ubay.
1: Oh, Ubay. Eh, tapi versinya jadi agak beda ya.
0: Iya, tapi dua-duanya masih sama-sama berkarakter kok, teman Produ FM ini.
1: Iya sih, tapi maksudnya masing-masingnya tuh punya karakter yang berbeda gitu. Karakternya masing-masing. Next song, kita akan dengarkan lagu apa nih?
0: Oke, next kita akan dengarkan lagunya Liposko Dansa. Buat kakak orang baik yang ada di Papua sekarang.
1: Wes, kakak orang baik, ini lagu spesial buat kau.
0: Kodansa Liposko.

teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga,

berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin easterly trade winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Semangat sore buat semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya untuk sore hari ini ya. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun dulu buat lagu ulang tahun di hari ini, di hari Kamis tanggal 26 Agustus. Pokoknya yang terbaik untuk teman-teman yang lagi ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun ya. God bless, sukses, dimurahkan rezekinya. Pokoknya all the best buat teman-teman yang lagi ulang tahun di hari ini, hari Kamis tanggal 26 Agustus 2026. Kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang masih terdampak bencana dan bahkan mungkin sampai parah, teman Pro 2 FMD, agar cepat pulih keadaannya, teman Pro 2, dan bantuan-bantuan pun cepat disalurkan dengan secepatnya dan adil, merata, dan tepat sasaran, teman Pro 2 FMD.

0: Alright teman Pro 2.
1: Wow, besar suaranya teman Pro 2 FM Ende ya.
0: Kenapa kamu suka menaikkan suara saya?
1: I just don't understand it. Totally don't understand right now.
0: Alright. Apa mungkin karena di sebelah ada si Angel?
1: Okay, ada Angel di sebelah yang masih semangat dengan Pro Dangdutnya.
0: Alright teman Pro 2.
1: Asik. Jadi kita nih, kita semalam baru dapatkan rendang enak dari Angel ya. Katanya dia mendapatkan itu langsung dari Arabian, teman Pro 2 FM Ende ya. Dan dia datangkan langsung dengan pesawat terbang 2 jam tempuh Arabian Indonesia, teman Pro 2.
0: Oh my goodness.
1: Yes.
0: Dari Umi dan Abi.
1: Yes.
0: Umi Abi ya.
1: Iya, Umi Abi. Okay. Jadi Angel tuh betul-betul membagikan semua rendangnya itu enak dan itu rendangnya enak-enak, teman Pro 2 FM Ende ya. Dan memang itu adalah ciri khas dari buatan tangan Angel yang punya UMKM Rendang Silver.
0: Oke, okay. Angel, kok kamu tega tidak bagi-bagi saya, Angel? Hah? Oh my god.
1: Oke, okay. Quiet Angel, quiet. Oke, teman Pro 2 FM Ende. Hebat terus bersama kita berdua ya. Di Pro 2 FM Ende, teman terbaik kamu. Ada rumah sakit, apa yang tak bisa spesial buat Kakak Talita di sore hari ini?

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist kamu.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke. Okay.

0: Kita memproduksi FMND. Jangan lupa sekali lagi akan ada informasi viral. Kita informasi kamu, informasi-informasi viral teman produksi FMND saat lagi hanya di produksi FMND ya. Dan kami informasikan bahwa azan maghrib pada sore hari ini
1: tepat di pukul berapa?
0: Wait ya, kita carikan dulu azan maghrib di sore ini akan jatuh di pukul
1: jatuh dari mana?
0: 17 lebih 55 waktu Indonesia Tengah teman produksi FMND ya. Akan jatuh di pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah untuk sore hari.
1: Kami akan terus temani kamu di sore ceria.

lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Iya, alright teman Pro 2 FM.
1: Iya, kita masih di sore ceria ini.
0: Di sore ceria teman Pro 2. Saat ini kita masuk informasi viral teman Pro 2. Ini ada video yang menunjukkan seorang mengaku pedagang diminta uang Rp650 di Cilegon, ini viral di medsos ya. Polisi pun menelusuri persoalan itu teman Pro 2. Nah, dilihat dari video yang viral pada Rabu hari ini, terlihat seorang pedagang mengenakan tas berisi barang dagangan. Dia berbincang dengan seseorang dan mengaku diminta Rp650 agar bisa berjualan teman Pro 2. Polda Banten mengaku menindaklanjuti informasi viral itu. Kabit Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea menyebut pihaknya akan menyelidiki soal pungutan ini. Dia mengatakan pedagang dan pengelola kawasan pelabuhan akan dimintai klarifikasi. Ia juga mengatakan jajaran kepolisian ini akan mengecek apakah ada aturan terkait pungutan itu. Nah, Maruli mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruhi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dia juga menyarankan warga menanyakan kepada Polda Banten teman Pro 2 ya. Dan, jadi ada yang kayak malak-malak gitu cuy. Kalau mau jualan bayar sekian gitu.
1: Wah gitu. Ini namanya palak liar teman.
0: Iya tapi ya. Sedang diusut sama polisi setempat di sana.
1: Semoga bisa teratasi. Dan ini ada yang cukup menyedihkan juga nih, Andra Marvin ya. Kenapa? Karena ada informasi baru 2 hari yang lalu di mana bocah berusia 2 tahun meninggal karena kedinginan di pengungsian gempa NTT.
0: Oh my gosh, my goodness.
1: Jadi ini dikutip dari Volkatif, katanya seorang balita yang berusia 2 tahun itu dilaporkan meninggal dunia saat tinggal di sebuah tempat perlindungan darurat di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dan setelah gempa bumi terbaru ya. Dan menurut Kementerian Kesehatan, kematian balita tersebut itu dikaitkan dengan paparan suhu dingin saat berada di lokasi evakuasi. Dan kejadian ini menyoroti kondisi sulit yang dihadapi penduduk yang dipaksa

Go. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, teman Pro 2 FM kita masih di Pro 2 viral ya, teman Pro 2. Ini informasi teman Pro 2 tentang 3 anak di bawah umur di Kota Padang, Sumatera Barat kedapatan membobol 5 toko elektronik di sebuah mall ya. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol yakni M. Yasin ini bilang kalau pelaku itu ditangkap di Padang pada Senin malam kemarin. Nah, ketiga pelaku merupakan anak di bawah umur cuy ternyata. Dan ketiga pelaku itu berumur 10 tahun, 14 tahun dan satu lagi 10 tahun teman Pro 2. Aduh. Dalam kasus itu, para pelaku dilaporkan telah membobol 5 toko handphone di kawasan mall ini. Dan pencurian pertama dilakukan pada hari Jumat kemarin. Sedangkan aksi kedua itu pada Senin dini hari. Ada juga barang-barang yang dicuri pelaku. Dan dalam toko itu meliputi handphone baru, uang tunai, dan pakaian dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah cuy.
1: Iya, mungkin harus dicari tahu ya alasan dibalik kenapa mereka mencuri. Itu penting teman Pro 2 ya. Karena tidak mungkin anak seusia mereka melakukan aksi itu tanpa ada alasan gitu kan.
0: Nah, aduh, ini masih yang bocil ya, aduh.
1: Iya sih, ini ada yang tidak kalah menarik juga, tapi ini memprihatinkan juga ya. Indonesia sepertinya sedang dilanda masalah yang bertubi-tubi gitu. Satu belum selesai, muncul lagi yang satu, ya kan. Setelah gempa di Flores, kebakaran hutan di Kalimantan, teman kedua, banjir ya kan di Sulawesi. Nah, ini ada lagi nih informasi terbaru. Desa tradisional Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terkena kebakaran pada Sabtu malam, tepatnya di tanggal 22 Agustus. Dan api itu menghancurkan bangunan-bangunan di desa Sasak yang tradisional. Banyak diantaranya itu terbuat dari kayu, bambu, panel, bambu tenun, dan atap yang disisir. Jadi katanya sekitar 250 rumah seperti dikutip dari lokasi itu dilaporkan hancur sepenuhnya dengan penduduk tidak dapat menyelamatkan apapun milik mereka. Nah, kain tenun tradisional dan berbagai kerajinan tangan yang berfungsi sebagai sumber pendapatan penting bagi penduduk setempat itu juga hancur dalam kebakaran tersebut.
0: Ya, karena kejadian itu kayak beruntun ya.
1: Iya,
0: Kalimantan dan Lombok, cuy.
1: Kalimantan ya kan, Kalimantan, Flores, kemudian Lombok, banjir juga.
0: Iya. Tapi hopefully everything get better ya teman-teman PM Media. Karena kita juga tidak mau sampai ini juga terjadi ya, dan akhirnya juga mengorbankan juga teman-teman kita yang terdampak nih teman Pro 2.
1: Dan kita doakan juga buat pemerintah kita biar kuat ya di dalam menghadapi situasi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Dan juga teman-teman yang terdampak bencana bisa cepat mendapatkan bantuan.
1: Amin.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang ke-10, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

0: Oke, masih informasi-informasi viral.
1: Yes, teman Pro 2, kamu mau tahu ini ada informasi yang keren banget, Endra Marvin. Kamu penasaran kan?
0: What is it?
1: Ini ada sebuah riset yang mengatakan hampir 50% pekerja perempuan Indonesia tuh ternyata jadi tulang punggung keluarga. Kamu bayangkan?
0: What?
1: Laporan Indonesian Millennial dan Gen Z 2027 oleh Equote menemukan bahwa hampir setengah dari wanita bekerja di Indonesia sekarang menjadi penghasil utama bagi keluarga. Jadi katanya 47,65% menutupi hampir semua penghasilan rumah tangga mereka. Sementara 40,77% masih secara resmi terdaftar sebagai istri di kartu keluarga mereka, membuat kontribusi keuangan mereka kurang terlihat secara administratif. Nah, laporan ini juga menemukan, seperti dikutip dari Volkatif, kalau 47,53% penghasilan utama wanita bekerja secara mandiri disetor di sektor informal, sementara 7,52% bekerja sebagai freelancer dengan penghasilan yang tidak stabil.
0: Wow, berarti tulang punggung keluarga aja.
1: Tapi kalau saya sih prinsipnya tetap ya, yang jadi tulang punggung itu harus misua, harus suami.
0: Iya, karena
1: istri
0: itu,
1: kerja cuma menopang gitu, membantu.
0: Yes. Itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai
1: pemuda
0: feminin ya. Jadi itu bagus tapi bukan hal yang
1: wajib untuk
0: wajib,
1: kamu lakukan,
0: ya.
1: Tidak wajib ya.
0: Yes, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya buat kamu yang udah in relationship atau
1: yes,
0: mungkin ya, udah berkeluarga, married gitu ya. Pastikan bahwa suami kamu lah yang bertanggung jawab atas hidup kamu, teman Pro 2. Kalau mau kerja it's okay tapi your husband
1: penunjangnya,
0: but your husband is the main key in here. Yes. Kita juga tidak mau teman-teman kita yang lain mungkin akhirnya malah justru jadi ini ya, jadi terbebani cuy, karena ya sang yang katanya kepala keluarga malah tidak ini ya,
1: tidak bertindak sebagai
0: real kepala keluarga yang sebenarnya,
1: real
0: gitu,
1: kepala keluarga yang sebenarnya. Dan juga mungkin sekarang ini kan banyak situasi yang menuntut bahwa kemudian banyak juga pemikiran-pemikiran yang ada yang kemudian mengatakan bahwa wanita itu harus independen. Independen, yes. Kita harus independen gitu kan, punya penghasilan sendiri, iya, tapi bukan mengganti posisi
0: suami. Yes.
1: Itu yang
0: that's the point, teman produk itu poinnya ya. Jangan sampai menggantikan posisi suami ya, tetap dialah yang harus bertanggung jawab karena itu adalah sumpah yang ia katakan kepadamu saat menikah, teman Pro 2.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Teman Pro 2 FMND, semangat sore buat semuanya di sore hari ini ya. Kita masih berdua temani kamu di sore ini Teman Pro 2. Dan ini akan menjelang di azan maghrib. Kita dengarkan lagu-lagu religi di sore hari ini Teman Pro 2.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-dawati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan LPP RRIND dan Angkasa Wanangkaswati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, dan dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah, maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnu Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam. Bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya, aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uuni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah. Maka

nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya.
1: TKP
0: ya, kita bahas. Ya, kita bahas tentang tips tangkap bencana ya, teman Pro 2. Silakan buat kamu-kamu yang mungkin punya tips-tips khusus untuk tangkap bencana, bisa di-share ya di 082147650422 ya. Apalagi kita juga baru pasca gempa, teman Pro 2. Jadi silakan ya. Untuk yang punya tips khusus ya untuk tangkap bencana bisa di-share ya di 082147650422 sore hari ini, teman Pro 2.
1: Yes.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Pro 2 buat kamu yang masih setia di 92,2 FM, masih bersama dengan kami berdua di sini, dan kita masih ngobrol soal mitigasi bencana ya, tanggap bencana teman Pro 2. Apa mungkin kalian punya tips bagaimana caranya menghadapi situasi-situasi bencana kayak misalnya gempa seperti yang sekarang ini kita rasakan. Kalau saya sih teman Pro 2 ya, yang akan dilakukan adalah dengan situasi seperti sekarang ini ya, yang pertama itu mendeteksi gempa dengan cara tradisional. Selalu botol air ditaruh dekat jendela. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan surat-surat berharga dan hal-hal yang berharga di dalam tas kalian. Usahakan taruhnya tuh di dekat pintu. Jadi pas begitu ada getaran, kamu tinggal lari ambil tasnya dan berangkat teman Pro 2. Dan yang berikutnya, usahakan jangan panik ya. Kamu tidak boleh panik, karena terkadang kepanikan itu yang membuat masalah baru itu muncul teman Pro 2. Kayak misalnya contoh saya kemarin sama suami, saking paniknya, pintu rumah itu sebenarnya pintunya aman dan kita masih bisa membuka pintu keluar ya. Cuma karena saking paniknya saya, pada akhirnya kunci itu harus jatuh berkali-kali teman Pro 2. Nah, jangan sampai begitu juga. Kalau misalnya ada beberapa di dalam rumah, beberapa orang di dalam rumah, jangan keluar melalui satu pintu. Usahakan lari keluar melalui pintu yang berbeda sehingga tidak terjadi desak-desakan pada saat kita ingin keluar dari dalam rumah.

0: Ginkgo biloba merupakan salah satu pohon tertua di dunia. Mereka diperkirakan telah ada sejak 270 juta tahun yang lalu. Ginkgo awalnya berasal dari Cina, namun saat ini sudah bisa ditemukan di berbagai tempat seperti di Eropa, Amerika, dan bahkan Australia. Pohon ini bisa tumbuh sampai ketinggian 35 meter dan memiliki ciri khas yaitu daunnya yang berbentuk seperti kipas. Ginkgo memiliki buah yang dapat dimakan, daunnya pun sering dimanfaatkan dalam berbagai jenis pengobatan. Tapi yang paling mengagumkan adalah karena kemampuannya bertahan hidup dan mampu berusia sampai 3.000 tahun. Di Jepang, ketika terjadi ledakan bom Hiroshima yang menewaskan sekitar 100.000 orang, ada 6 pohon ginkgo yang berhasil selamat ketika pohon-pohon di sekitarnya mati. Karena pohon tadi mampu bertahan dan masih terus hidup sampai hari ini. Mereka kemudian dijuluki Hibaku Jumoku atau pohon-pohon yang selamat dari ledakan. Dan menjadi simbol yang mengingatkan orang-orang tentang arti dari kebangkitan dan harapan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Work.

0: Only Me on the Dance Floor dari Demi Lovato, dari Carly Jepsen dan memproduksi album ND ya.
1: Ingatnya Demi Lovato.
0: Aduh, aku ingatnya dia lagi ya. Aduh, apa kabar si cewek manis itu teman produksi album ND ya. Usaha John dan juga Trinita, kita harus pamit dari kalian semua karena kita akan tergantikan oleh Salsa dan Cahya ya di malam nanti. So semangat selalu buat semuanya. God bless always, stay safe. Ya kita pasti doa yang terbaik buat teman-teman semua di saat ini di tengah situasi ini ya, dan hopefully everything gets better teman Pro 2 FM ND ya. Walaupun saat ini presiden kita lagi ada di Nagekyo atau mungkin beliau sudah pulang mungkin ya di hari ini ya, karena beliau sedang berkunjung ke Nagekyo ya untuk mengecek saudara-saudara kita yang ada di daerah terdampak bencana.
1: Saya Trinitas
0: dan John, terima kasih, selamat malam, see you again.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Informasi pertama di edisi Jaka Malam hari ini, Temuan Pro 2 Bulog Bajawa salurkan 221 ton beras bagi korban gempa bumi di Ngada dan Nagakeo. Dilansir langsung dari KBRN, Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa menyalurkan 221.500 kg beras kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Ngada dan Nagakeo dari tanggal 17 sampai 26 Agustus 2026.

Laporan tersebut Pemain Pro 2 menyasar warga terdampak bencana yang membutuhkan pasokan pangan selama masa tanggap darurat dan pemulihan di wilayah masing-masing. Informasi selanjutnya, Pemain Pro 2 erupsi Lewotobi laki-laki masih berlangsung interval semakin jarang. Dilansir langsung dari KBRN, aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur masih berlangsung hingga Rabu 26 Agustus 2026, tepatnya hari ini Teman Pro 2. Namun interval erupsi saat ini disebut semakin berkurang dibandingkan sebelumnya. Kita ke informasi terakhir di Info Pro 2 edisi Jaga Malam hari ini Teman Pro 2, Kapolres Plotim pimpin gelar perkara pastikan penanganan sesuai hukum. Dilansir langsung dari KBRN, Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase memimpin gelar perkara yang sedang ditangani penyidik Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di unit PIDUM Satreskrim Polres Flores Timur sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Oke teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi di edisi Jaga Malam hari ini teman Pro 2, edisi Rabu 26 Agustus 2026 teman Pro 2 bareng saya Salsa dan oke teman Pro 2, dan di malam hari ini juga Salsa ditemani bersama Kak Dodi, ada Iqbal, ada Om Budi, dan ada Karian juga di sebelah. Kita rame-rame siaran dari studio darurat yang berada di halaman RRND, tepatnya di parkiran RRND teman Pro 2. Kita akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi yang relate buat kamu teman Pro 2, informasi yang relate juga dengan situasi Flores saat ini pasca gempa kemarin, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2026 teman Pro 2. Dan nanti juga kita bakal ada Relay MLC Music Live Chat teman Pro 2 yang akan menemani kamu selama 1 jamnya dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevansi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

0: Baik, again teman Pro 2 masih di Jaga Malam dan kita masih di CLBK bareng Salsa dan...
1: Saya ada diri di teman Pro 2, kita seru-seruan di malam hari ini ya, meskipun kita terdapat
0: ini. Iya, betul. Betul sekali teman Pro 2. Dan di malam hari ini juga kita sudah di... Sebenarnya mau last minute ya, CLBK cerita langsung bersama komunitas, dan kita sampai dengan hari ini juga belum bisa menghadirkan narasumber atau komunitas karena memang situasi kita saat ini masih berada di studio darurat ya teman Pro 2, dan sepertinya tidak memungkinkan begitu untuk bisa ngobrol bareng dengan komunitas-komunitas di edisi CLBK malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi yang satu ini
0: iya.
1: Ajang paling tertua Indonesia yang sudah melahirkan banyak penyanyi hebat.
0: Oke, okay, ajang apa sih itu? Oke, okay, pasti semuanya yang dengar langsung mau ya ini.
1: Radio Star teman Pro 2 ya. Pendaftarannya sudah dibuka dimulai dari tanggal 3 Agustus hingga tanggal 30 Agustus ya, beberapa hari lagi.
0: Iya.
1: Adapun peserta persyaratan umum peserta Bintang Radio Indonesia tingkat LPPR RWD. Yang pertama, warga negara Indonesia putra dan putri berusia 16 ya, minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akte kelahiran. Tentunya ini terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Baik.
1: Adapun mekanisme pendaftarannya, yang pertama pendaftaran dilakukan secara online melalui website bintangradio.rri.id. Nah, bagi peserta yang mendaftar secara offline, pengisian formulir akan dibantu oleh petugas pendaftaran. Yang kedua, pilih RRIND pada kolom RRI Satker atau Satker Kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, yang ketiga teman Pro 2, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan juga akun TikTok Bintang Radio @bintangradio dan subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram disertai tagar Bintang Radio 26 ND serta menandai atau tag akun media sosial Bintang Radio. Nah, ini lagu yang kalian pilih untuk kalian tag video itu lagu-lagu yang sudah terlist
0: ya,
1: di
0: betul.
1: Flyer. Nanti teman produser silakan mengecek langsung di laman resmi RRI ND atau okay. Media sosial RRI ND. Adapun ketentuan video, durasi video maksimal 2 menit, wajib berpakaian sopan, instrumen musik harus sesuai dengan -1 tanpa menggunakan filter suara, echo atau efek lainnya. Video harus diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutupi dengan ajakan untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2020. Ayo,
0: okay.
1: Daftarkan sekarang juga, siapa tahu kamu adalah Bintang Radio.
0: Betul, jadi teman Pro 2 yang mungkin ini tersisa beberapa hari lagi ya, yang berminat atau mungkin yang memiliki bakat di dunia tarik suara, jangan lupa daftar teman Pro 2, karena memang nanti sebentar lagi ya, kita akan melaksanakan audisi Bintang Radio, nanti tepatnya di bulan September 2026 teman Pro 2. Dan itu tadi informasi kita ya, di edisi CLBK malam hari ini teman Pro 2. Kita masih stay juga bareng kamu dengan informasi yang relate buat kamu. Kita juga bakal update bagaimana kondisi dan situasi di Flores pasca gempa yang terjadi satu minggu lalu ya, tepatnya teman Pro 2. Mau memasuki minggu kedua ya ini kalau dihitung-hitung. Dan sampai dengan hari ini juga masih terjadi gempa susulan. Tadi terakhir itu tepat di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. So buat kamu semuanya, stay safe everyone, tetap jaga keselamatan, tetap berada di tempat yang aman juga. Dan untuk kita semua mungkin yang sampai hari ini yang masih berada di tempat aman, sebaiknya di tempat aman saja dulu biar kita makin aware ya dengan situasi yang tiba-tiba ada gempa susulan seperti ini teman Pro 2. Oke, kita ke lagu dulu teman Pro 2 sebelum nanti kita bakal ke Pro 2 FM Jakarta, bakal ada Relay dari MLC Music Live Chat yang akan menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pak?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Prodo FM Indie,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik.

Teman-teman Pro 2, sudah tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan merilai MLC, Music Live Chat, yang akan dirilai langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry. Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?

0: ketulusan hati aja sih ya.
1: Memantapkan hati ya.
0: Iya, memantapkan hati.
2: Wah, gila.
0: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
1: Oh iya. Nah, oh iya benar.
0: Yang waktu itu aku ada spoiler.
1: Iya, iya benar.
0: Iya.
2: Di lagu ini.
0: Iya.
2: Wah, gok.
0: Akhirnya ini rilis benar.
1: Akhirnya rilis
2: single ini berjudul Semesta.
0: Semesta.
2: Oh, ini.
1: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
0: Ah iya.
1: Iya, benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
2: hasil,
1: lu sendiri?
2: Hasil lu sendiri.
0: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
1: Iya, benar.
0: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Yeah, tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti Bang.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke aku sendiri.
1: Oh.
0: Iya, POV-ku sendiri.
1: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa lagunya nggak sih? Kalau ganti POV itu atau nggak sebetulnya?
0: Iya sih.
1: Lumayan ya.
0: Lumayan ngerubah, tapi masih.
1: Ceritanya
0: masih di situ ya? Sih Rus, ceritanya.
1: Ceritanya
0: gitu.
1: Masih di situ ya.
2: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
0: Iya.
2: Oh,
0: dan itu? Kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
2: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
0: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari
1: Ya,
0: jadi kita rubah lebih ke
1: lebih personal mungkin ya jadinya
0: lebih personal,
1: ya.
0: Oh, lebih dalam lagi gitu.
2: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
0: Bener.
2: Wah, gila.
1: Gokil.
2: Kenapa judulnya Semesta?
0: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
2: Oh, enggak apa-apa.
1: Kita punya waktu.
2: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja,
0: Oke.
1: Gimana?
0: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
1: Oke.
0: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
2: Oh, udah ada sebenarnya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
2: di Takengon.
0: Takengon.
2: Oh, iya.
0: Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
2: Oke.
0: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
1: Oh,
0: makanya. Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
2: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
0: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
2: Oke.
0: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
2: Oh.
0: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
0: Gitu.
2: Keren, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
0: Insya Allah ada.
2: Gila. Okay. Siapa namanya?
0: Bang Agung.
2: Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
0: Kiki ada.
2: Ada Kiki.
0: Sahru ada Sahru.
2: Luar biasa Sahru. We love you.
0: PKO mana?
2: Harus disapa dulu dong teman-teman.
0: Iya, halo guys.
2: Gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
1: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
2: Tongkrongan asik dong berarti.
0: Wah, asik banget sih.
1: Seru.
2: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
0: Mungkin ya.
2: Iya. Mungkin ya.
1: Semoga.
2: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
0: Coba absen lah guys.
2: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
0: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
2: Oh.
0: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita

0: nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
0: Nah dulu kalau lirik awalnya, hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
0: Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus suaranya. Bagus suaranya.
2: I don't know.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adek lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi nggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Okay.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Okay.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita misalnya.
0: Masih setengah 8.
1: Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Ya, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah ya bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lo tanya, Dir?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lo, pasti lah kan lo udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lo gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lo dapetin dan apa yang lo ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih. Ding dong. Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar-benar.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu gak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan.
0: Yeah.
2: Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Itu tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
0: Iya. Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Iya. Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
0: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Hmm. Kayak, ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih
2: sih?
1: Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oh, okay.
2: Sih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas. Hmm, jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak, iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget.
1: Iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya.
1: Iya lah.
0: Fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
0: Asli.
1: Kayak lu ngeliat orang terus tiba-tiba lu ngeliat siapa terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu.
0: Iya,
1: pasti
0: iya,
1: ada perasaan
0: iya.
1: Kayak gitu.
2: Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cu?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak gak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
2: Air mata langsung.
1: Langsung.
2: Ma.
1: tes. Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Iya. Tes. Aduh. Gimana ya. Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh. Kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi. Ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak. Aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau. Dan menghabiskan waktu di sini semua
1: untuk
2: mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kalau udah naik tangga. Iya Wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua Wak, makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah
0: itu.
2: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya
0: benar. Tapi emang tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Anyways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini. Cuy.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2 dan
1: buat
0: kamu yang ingin bertanya juga boleh banget.
1: Ya.
0: Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RW Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Ya. Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga The One and Only Kam Ga.
0: Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Ramadian. Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
0: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kam Ga juga ya, gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget. Ada Kam Ga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
1: Insya Allah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
2: We love you
1: Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, kita bacain di YouTube karena ramai banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai ada rilis ya.
2: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya ini untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Dan
2: belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih dengar nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti ada,
0: takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman enggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang kenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: Ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah, ya.
2: Kalau lirik favorit dan tersirat.

0: kisahku. Percaya dia akan beri jawaban yang aku cari.
1: Wih,
2: sedap.
1: Itu, kenapa part itu?
0: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, okay.
0: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke, okay,
0: oke. Okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay,
0: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
0: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
2: Oke.
0: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
0: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir ya.
0: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
0: Itu asli banget.
1: Iya kan?
0: Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Udah.
0: Rocks
1: udah. Enggak pulang, enggak pulang.
2: Habis subuh.
1: Azan subuh berbubar.
0: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
0: Salat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu big me.
1: Oh sorry.
2: Terlalu big me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Oh iya deh. Gokil. Lop.
1: Sekebon.
2: Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
0: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
0: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
0: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
1: betul,
0: gitu. Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
2: bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
1: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Yeah.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Wede, menarik nih. Mau sama siapa
2: juga? Wishlist collab sama siapa nggak?
0: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen tulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude?
2: Wah, gokil. Sedap sih.
0: Kak Raim Laude tuh kayak...
1: banget.
0: Masya Allah, Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
0: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
1: Iya benar.
0: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh kak.
1: Iya, iya, humble ya.
0: Humble banget.
1: Humble banget.
0: Humble banget dan sesederhana itu ya, yes, dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
1: Yes,
0: bener-bener. Dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang
2: yes,
0: kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
1: dan yeah, dengan bener,
0: referensi
1: bener.
0: Yeah. Bisa nongkrong jalan Surabaya.
2: Iya.
0: Ada
2: dia.
0: Toko kaset, vinyl gitu.
1: Oh, jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
0: Di situ dia kayak ngasih tahu, kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
1: Iya.
0: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
1: Iya benar-benar.
0: Jazz
1: benar.
0: Inilah.
1: Yeah, emang toko barang antik di situ ya.
0: Iya.
1: Benar-benar.
0: Toko barang antik.
2: Menarik.
1: Iya iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar-benar
1: luar biasa. Kalau pesulap ada yang.
0: Kalau pesulap.
1: Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan?
2: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angkat ya Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih, ada...
0: Aduh. Wow.
1: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti
2: lah ya.
1: Nanti ya.
0: Secepatnya doanya.
2: Secepatnya ya.
1: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
0: Oh masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan,
0: bukan. Gak juga sih bang. Ya bener sih.
1: Sedih kali ini. Apa, sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi. Bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
1: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih. Gokil sih. Indra Lesmana ya.
2: Bener.
1: Jelas banget tuh.
0: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke, bawa lagi deh gak?
2: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman pro 2. Jadi, pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo,
0: ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau
1: visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil. Okay.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya, ya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan
0: iya
2: Semesta ku meminta gitu.
0: Bisa
2: dua juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes.
2: Yoho.
0: Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenry.
0: Bye-bye.

0: FM. Teman terbaik. Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
2: Cerita penutup hari.
3: Oke teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM ND ya. Setelah tadi kita mendengarkan langsung relay dari Pro 2 FM Jakarta dan Music Live Chat bersama artis musisi kita malam hari ini, ada Kenris teman Pro 2. Dan sebelum kita ke cerita penutup hari teman Pro 2, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif teman Pro 2 di malam hari ini dengan judul lagu Seribu Masjid by Cilokak teman Pro 2, yang merupakan album Mandalika dan merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif teman Pro 2. Seperti apa lagunya? Mari kita dengarkan bersama sebelum memasuki cerita penutup hari.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di edisi cerita penutup hari ya. Kita masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kalau mungkin hari ini masih ada yang galau karena memang belum bisa, ada yang belum bisa balik ke rumahnya, atau galau karena memang rumahnya juga mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Kita kasih kamu motivasi nih, teman Pro 2, di malam hari ini biar kita juga sama-sama menguatkan ya, sama-sama saudara kita yang ada di Flores, teman Pradua.
1: Oke, tapi salsa kita juga kasih kesempatan kepada teman Pradua yang mungkin saat ini di rumah atau di tenda pengungsian depan rumah atau mungkin jauh dari rumah ya.
2: Boleh kalian semua teman Pradua spesial di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan hingga di jam 11. Kan kalian boleh berbagi cerita nih.
0: Iya, betul.
2: Di malam hari ini ya. Di 082147650422. Kita juga akan kasih semangat, kalian juga boleh memberikan semangat kepada sesama kita.
0: Iya, betul sekali.
2: Bumi Flores nih. Malam ini kita bertahan, besok kita bangkit gitu, teman-teman.
0: Asik.
2: Nah, malam ini teman Pro 2, kamu tidak sendirian. Teman Pro 2, malam ini mungkin terasa berbeda ya. Beberapa hari kemarin ada yang sedang berada di rumah, ada yang berkumpul bersama keluarga, dan ada juga saudara-saudara kita yang masih berada di tempat pengungsian setelah gempa bumi Flores yang mengguncang Flores.
0: Betul, teman Pradua. Dan mungkin untuk teman-teman yang malam ini tidur di pengungsian, mungkin suasananya tidak senyaman ya, kayak di kamar sendiri atau di rumah sendiri begitu. Mungkin suara di sekitar masih ramai, mungkin juga hati sampai hari ini tuh masih khawatir begitu, masih takut. Karena memang juga tadi terakhir itu pas gempa susulan itu juga lumayan. Iya, ada.
1: Tapi makin di sini makin
0: makin sedikit-sedikit, tapi yang tadi itu lumayan guncangannya.
1: Kedua kali tapi guncangannya dahsyat ya.
0: Iya, betul sekali. Hmm. Bahkan mungkin ada yang belum bisa benar-benar tenang tuh. Kita cuma mau bilang begitu, teman Prado, bahasannya kalian tidak sendirian begitu.
1: Tapi kita ada saudara, keluarga, dan mereka-mereka yang memang selalu membantu kita. Mungkin
0: betul,
1: suara di sekitar masih ramai ya.
0: Mm-mm.
1: Mungkin hati masih dipenuhi rasa khawatir, bahkan mungkin yang belum bisa benar-benar tenang.
0: Iya, betul. Tapi ya kalian tuh tidak sendirian begitu, teman Pradua. Bahkan kita pun sampai hari ini juga tetap hadir begitu di tengah-tengah masyarakat Flores untuk sama-sama menguatkan, saling memberi semangat untuk kita semuanya, teman Pradua.
2: Ada banyak orang yang peduli, ada keluarga, sahabat, relawan, tenaga kesehatan juga. Ada petugas, komunitas, pemerintah ya, teman Pro 2,
0: iya,
2: media,
0: betul,
2: jurnalis seperti kita, dan masyarakat yang terus bergerak membantu. Kalau hari ini terasa berat, teman Pro 2, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Cukup bertahan hari ini, tarik nafas pada Tuhan, katakan pada diri sendiri, saya masih di sini, saya masih punya.
0: Betul sekali, teman Pro 2. Kayaknya semangat orang Flores atau masyarakat Flores hari ini tuh bertambah. Karena hari ini juga tadi barusan Bapak Presiden Republik Indonesia ya melakukan kunjungan langsung ke Flores, tepatnya di Mbai Nagakeo, teman Pradua. Ada satu video, ada satu reels yang tadi diupload oleh media sosial dari RRI ND, teman Pradua. Benar-benar semua pas pampers itu tidak menahan atau tidak membatasi ketika masyarakat ingin memeluk langsung dan kayak meluapkan isi hatinya kepada Bapak Presiden begitu. Dan mungkin itu juga bisa menguatkan sesama kita, bahwasannya kita juga saling didukung, baik itu sesama kita maupun langsung dari pemerintah ya, dari Bapak Presidennya langsung, teman Pradua.
2: Lebih dari itu ya, memang sih negara, pemerintah, sesama kita itu punya tanggung jawab ya, kita semua punya.
0: Iya, betul.
2: Saling membantu berupa logistik, makanan, obat-obatan yang terdampak ya, para pengungsi yang terdampak.
0: Betul.
2: Tapi lebih dari itu yang paling penting apa? Mereka bisa terlihat senyum ya.
0: Iya.
2: Senyum bahagia ketika presiden atau kemarin KDM datang.
0: Iya, betul.
2: Yang awalnya sedih, tapi mereka kemudian menyambut dan langsung lari senyum bahagia, itu sesuatu yang
0: luar biasa.
2: Menjadi nilai plus sih. Ya, lebih dari sekedar bantuan, itu kan bisa menyembuhkan luka batin mereka secara psikis. Mungkin mereka tidak akan panik lagi karena mereka melihat bahwa oh, pemimpin kami datang dan kami akan mungkin kembali pulih. Nah,
0: betul.
2: Dan untuk kamu yang sedang dengerin Pro 2 dari pengungsian ya, dari rumah kalian, malam ini kami kirimkan peluk hangat ya. melalui udara dari kawasan Jalan Durian Nomor 1 ini. Produk ini teman terbaik.

Perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Kenapa kita gampang tersentuh kalau melihat reel sedih? Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Indi.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sudah di ujung kisah.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, dan kita masih di cerita penutup hari. So buat Teman Pro 2 mungkin yang malam hari ini masih berada di tempat pengungsian, belum di rumahnya sendiri, dan mungkin juga masih rasa sedih ya, karena rumahnya juga kemarin sempat terkena gempa. Tapi
1: kalau mengalami peristiwa besar seperti gempa kemarin, Teman Pro 2, rasa takut adalah sesuatu yang wajar. Kalau kamu masih kaget ketika mendengar suara tertentu, merasa gelisah, sulit tidur, atau terus memikirkan kejadian yang baru saja dilewati, jangan langsung menyalahkan diri.
0: Betul, karena kita manusia.
1: Kamu baru saja melewati situasi yang tidak mudah, jadi tidak perlu memaksakan diri. Kuat juga, ini bisa berarti berani mengakui bahwa.
0: Dan mungkin kalau kamu berada di pengungsian malam ini, cobalah tetap dekat dengan orang-orang yang kamu percaya. Bercerita kepada keluarga atau teman juga bisa membantu membuat hati sedikit lebih lega. Mungkin kamu bisa sharing ke orang terdekat, baik itu keluarga ataupun kerabat, atau mungkin tiba-tiba yang tidak sebelumnya belum jadi keluarga nih akhirnya punya keluarga ketika berada di satu tenda, di satu atap yang sama Teman Pro 2. Dan yang paling penting, jangan merasa kamu harus menghadapi semuanya sendirian. Kalau hari ini kamu hanya mampu melakukan hal-hal kecil, itu sudah cukup. Karena ketika kamu masih bisa makan, karena masih ada kesempatan, kamu juga pasti bisa menikmati air bersih, kemudian beristirahat yang cukup, dan kamu juga masih bersama orang-orang tersayang, yaitu menjaga keluarga dengan situasi seperti saat ini dan mengikuti informasi resmi. Dan ini juga imbauan ya buat masyarakat yang ada di Flores, jangan cepat termakan sama informasi-informasi yang beredar. Karena sudah beberapa kali ini dari pihak BMKG, kemarin juga ada dari pihak Basarnas langsung ya.
1: Iya. Hoax ya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan sebuah informasi yang belum valid, mungkin kamu bisa memberitahu kepada orang-orang yang memang ada di situ untuk bisa diklarifikasi atau dicari tahu nih, ini informasi benar atau tidak begitu. Karena kalaupun kalian sampai saja bisa itu juga mengganggu psikis kita, Teman Pro 2, yang sebenarnya aman jadi tidak aman. Dan semua itu adalah bentuk perjuangan dari kita semua, Teman Pro 2. Jadi harus melakukan sesuatu yang besar untuk disebut kuat, dan terkadang sekedar bertahan sampai pagi adalah keberanian yang luar biasa. So buat kita semua, tetap semangat Teman Pro 2. Kalian juga harus selalu waspada dengan situasi seperti saat ini. Kita masih bareng kamu, Teman Pro 2, dengan memberikan kamu informasi, semangat, motivasi juga di cerita penutup hari malam hari ini. Buat Teman Pro 2, mungkin ada yang bergabung, ingin memberikan semangat kepada kita, masyarakat yang ada di Flores, atau sama-sama menguatkan di antara kita. Kalian boleh join di line telepon kita di 082147650422. Jangan lupa untuk pantau aplikasi RRI Digital ya, yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, dan di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dua koma dua megahertz Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Masih di 92,2 Pro 2 FM ND, teman Pro 2 kita masih di cerita penutup hari. Dan kita masih memberikan kamu ya
1: motivasi
0: dan semangat
1: dan kekuatan ya. Nah ini teman Pro 2, ada kalanya kita tidak membutuhkan nasihat panjang. Kita hanya membutuhkan seseorang yang mengatakan tidak apa-apa, kamu sudah melakukannya.
0: Betul.
1: Untuk saudari-saudari kita, keluarga kita yang berdampak dengan Flores, yaitu semua yang ada di Flores, kalau malam ini ingin menangis,
0: iya. Iya, dan lagi setelah air mata itu jatuh, coba perlahan angkat kepala. Lihat orang di sekelilingmu, ada keluarga yang masih menemani kamu, ada tangan yang sampai hari ini masih mengulurkan bantuan, relawan yang datang, tenaga kesehatan yang tetap bekerja, ada pun petugas yang berjaga, ada masyarakat yang mengirimkan bantuan. Dan ada begitu banyak doa yang dipanjatkan untuk Flores. Dan terima kasih ya, kita juga mengucapkan nih untuk semua yang sudah mengulurkan tangan, mengulurkan bantuan untuk kita semua yang ada di Flores. Semoga Allah bisa membalas semua kebaikan kalian, karena sampai dengan hari ini pun tidak berhenti bantuan yang diterima oleh masyarakat di Flores, baik itu dari masyarakat Flores sendiri maupun yang dari luar, teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya, teman Pro 2, ada begitu banyak doa yang sampai hari ini masih orang-orang atau masih kita pun panjatkan agar Flores cepat pulih. Mungkin kita belum tahu seperti apa hari esok. Mungkin perjalanan pemulihannya juga masih sangat panjang. Tetapi satu hal yang pasti, hari ini bukan akhir dari cerita. Gempa mungkin mengguncang tempat kita berpijak, tetapi jangan biarkan ia mengambil harapan yang ada di dalam hati. Pelan-pelan saja, kita pulih bersama, kita bangkit bersama. Dan tentunya semangat selalu, jangan sampai kalian benar-benar patah semangatnya. Adapun yang hilang, adapun yang retak hari ini, mungkin ini juga awal ya untuk perjalanan atau cerita yang lebih indah untuk di masa depan nanti, teman Pro 2.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Cintan.
0: Intan, Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa
1: kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini mah sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Dari puncak dunia nomor 1 ending.

Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya buat teman Pro 2 yang mau bergabung di malam hari ini, kalian boleh bergabung teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita 082147650422. Dan ini sudah ada yang bergabung ya malam hari ini teman Pro 2 dari Kalestari nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penyiar RRI 2ND, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim RRI Pro 2ND yang selama ini sudah menemani, menghibur dan memberikan banyak informasi serta edukasi yang bermanfaat bagi pendengar baik di kalangan tua dan muda. Semoga kedepannya RRI Pro 2ND semakin berkembang, semakin kreatif dalam menghadirkan program-program yang menarik dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Semoga setiap informasi dan edukasi yang disampaikan bisa dapat membuka wawasan, memberikan inspirasi, serta membawa manfaat bagi banyak orang. Tetap semangat untuk seluruh penyiar dan tim RRI Pro 2ND dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pendengar. Untuk melengkapi kebersamaan malam ini, Ibu juga mau nitip satu lagu untuk diputarkan. Semoga berkenan bisa diputarkan. Terima kasih banyak.

udah kita melihat orang-orang saling membantu. Ada yang membagikan makanan, ada yang membantu membawa barang, ada yang menemani anak-anak, ada yang memberikan tempat untuk beristirahat, bahkan ada yang bekerja tanpa banyak bicara. Tapi poin yang paling penting di sini adalah menemani anak-anak. Jadi selama pasca gempa ini, teman Pro 2, banyak komunitas relawan itu yang turun langsung dan membuat yang namanya trauma healing. Jadi anak-anak ini diajak untuk bermain bersama, kemudian melakukan aktivitas yang bisa mengalihkan rasa trauma mereka, teman Pro 2. Dan itu juga sudah dilakukan banyak oleh beberapa komunitas yang ada di ND, komunitas di luar ND, relawan yang dari luar yang kemudian turun langsung ke Flores, teman Pro 2. And then kalau misalnya hari ini kamu belum bersyukur, jangan lupa bersyukur ya, teman Pro 2. Karena sampai hari ini juga kita di tengah situasi yang masih was-was ini, kita masih bisa bertahan dan saling dikuatkan oleh saudara-saudara kita, teman Pro 2. Dan juga ada, kalau bisa bilang sampai hari ini kita cuma dikuatkan sama doa begitu. Baik itu dari doa kita sendiri, baik doa dari kerabat-kerabat kita, maupun doa dari semua saudara kita, satu atau seluruh Indonesia. Dan itu semuanya berarti, teman Pro 2. Untuk teman-teman di pengungsian, mungkin hari ini kamu merasa kehilangan banyak hal, tetapi lihatlah kembali, masih ada kekuatan di sekeliling kamu, teman Pro 2. Dan kita tidak harus menghadapi masa sulit itu sendirian, karena Flores punya satu yang punya yang paling luar biasa, teman Pro 2, yaitu kebersamaan. Ketika satu orang lelah, yang lain membantu. Ketika satu keluarga membutuhkan dukungan, keluarga lain ikut hadir, teman Pro 2. Ketika satu tempat mengalami kesulitan, masyarakat bergerak bersama. Malam ini, mari kita ingat bahwa kita bukan hanya sedang melewati bencana. Kita juga sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dalam keadaan sesulit apapun, rasa kemanusiaan tetap hidup di tengah kita, teman Pro 2.

Tumpukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
3: Ih, gak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih, Julia.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak,

0: orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat. Harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gua sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: @pro2fmind, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Salsa dan rekan saya Dodi Riti dan Muhammad Iqbal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat kita berdua di mana kamu mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Indi, Radio Publik Milik Bangsa di program 2 dipancarkan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mulai pagi ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Jun Sigi, penyertaman berdua dan juga tim BND hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 RRI Indi yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Renungan Pagi Katolik, hadir untuk menemani awal hari Anda. Dari RRI Pro 2 Indi, perkenalkan saya Marsianus Tonda Esfil, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, akan menemani Anda di beberapa menit ke depan membawa renungan firman Tuhan yang semoga menjadi terang dan kekuatan bagi kita semua, khususnya di hari-hari yang tidak mudah ini. Teman Pro 2 RRI Indi yang terkasih, pagi ini kita membuka hari dengan hati yang jujur. Sudah lebih dari sepekan sejak bumi Flores yang kita cintai ini berguncang hebat. Gempa besar pada tanggal 15 Agustus lalu dan ratusan bahkan ribuan gempa susulan sesudahnya masih terasa sampai hari-hari ini. Dalam suasana seperti inilah, pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan tentang hamba yang setia dan berjaga-jaga. Sabda ini terasa begitu dekat dengan pengalaman kita, sebab jika ada satu hal yang diajarkan gempa bumi kepada kita, itu adalah bahwa hidup ini penuh hal yang tidak terduga, dan hanya iman yang berjaga-jaga yang mampu berdiri teguh di atasnya. Tema renungan kita pagi ini, bumi berguncang, iman tetap berjaga. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Pencipta langit, laut, dan tanah Flores tempat kami berpijak, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin masih goyah, sebagaimana tanah kami masih terus bergetar oleh gempa susulan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah gunung batu yang tidak pernah berguncang, tempat perlindungan bagi siapapun yang berlindung padamu. Bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabdamu pagi ini, agar firman itu bukan sekadar kata yang lewat, melainkan pelita yang menuntun langkah kami hari ini, khususnya bagi saudara-saudari kami yang masih di pengungsian, yang berduka, yang cemas, dan yang lelah. Utuslah rohmu, Roh Kudusmu ya Bapa, agar kami menjadi kuat yang umatmu yang berjaga-jaga dan setia, seperti yang Putramu ajarkan kepada kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.

teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Teman Pro2 RRI ID yang terkasih, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan untuk kita bersama pada pagi hari ini. Kalau ada bacaan Injil yang terasa begitu kena dengan apa yang sedang kita alami sebagai orang Flores hari-hari ini, mungkin inilah salah satunya. Yesus berbicara tentang sesuatu yang datang tiba-tiba, yang tidak kita sangka, pada jam yang tidak kita ketahui. Dan sejak dini hari, tanggal 15 Agustus lalu, kita, orang Ende, orang Flores, tahu betul rasanya itu. Saya masih ingat dan saya yakin Bapak Ibu juga masih ingat bagaimana pagi itu tanah yang biasanya kita pijak dengan tenang tiba-tiba berguncang hebat. Dalam hitungan detik, banyak rumah retak, dinding gereja dan sekolah kita ada yang roboh, dan sebagian saudara kita bahkan kehilangan nyawa. Sampai hari ini pun, ribuan gempa susulan masih terus terjadi. Sebagian bahkan cukup kuat untuk dirasakan dan membuat kita kembali berlari ke tempat terbuka. Banyak dari saudara kita masih tidur beralaskan tikar di tenda pengungsian, mendengarkan suara tanah yang belum juga sepenuhnya tenang. Dalam situasi seperti ini, wajar jika hati kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau ketika bumi berguncang? Mengapa hal itu terjadi pada kami di Flores yang selama ini kami rawat dengan doa dan kerja keras? Pertanyaan seperti ini bukan tanda iman yang lemah, saudara-saudari. Justru itu tanda iman yang jujur. Iman yang berani berbicara kepada Tuhan seperti anak berbicara kepada bapanya. Teman Pro2 RRI ini yang terkasih, sabda Tuhan hari ini tidak menjawab mengapa gempa terjadi. Sebab itu bukan pertanyaan yang hendak dijawab oleh Yesus. Yesus justru mengajak kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana sikap hati kita ketika hal yang tidak terduga itu datang? Yesus memberi dua gambaran hamba. Yang pertama, hamba yang setia dan bijaksana, yang tetap menjalankan tugasnya dengan baik entah tuannya ada di rumah atau sedang pergi jauh. Yang kedua, hamba yang jahat, yang berpikir, ah, tuanku kan masih lama datangnya, lalu menjadi lalai bahkan kasar terhadap sesamanya. Gempa yang kita alami, kalau boleh saya katakan secara rohani, adalah pengingat yang keras, namun jujur bahwa hidup manusia memang rapuh, dan hanya Tuhanlah sandaran yang tidak pernah goyah. Kita boleh membangun rumah sekokoh apapun, tembok setebal apapun, tetapi bumi Flores

mata kepala sendiri sejak gempa terjadi. Umat yang rumahnya sendiri retak tetap membuka pintu bagi tetangga yang rumahnya lebih parah. Paroki-paroki di Ende, para suster, frater, OMK mungkin dan juga dan relawan turun membantu mendirikan tenda, mendoakan yang berduka. Dan ini adalah wajah hamba yang setia dan bijaksana. Ia bukan menunggu keadaan sempurna untuk berbuat baik, tetapi setia melakukan yang bisa dilakukan, sekecil apapun itu, di tengah reruntuhan sekalipun. Kedua, berjaga-jaga berarti tidak membiarkan ketakutan mengubah kita menjadi keras hati. Hamba yang jahat dalam Injil menjadi kasar kepada sesamanya karena ia lalai dan lupa akan tuannya. Bencana seringkali bisa membuat orang menjadi sama, bisa membuat kita saling berbagi, tetapi bisa juga membuat kita saling berebut, saling curiga, bahkan saling menyalahkan. Siapa yang mendapat bantuan lebih dahulu, siapa yang tendanya lebih baik, dan sebagainya. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, justru di tengah krisis, kelembutan hati dan solidaritas kita diuji paling nyata. Berjaga-jaga berarti menjaga hati kita sendiri, agar ketakutan tidak berubah menjadi kekerasan dan kecemasan tidak berubah menjadi kemarahan kepada sesama yang sama-sama menderita. Ketiga, berjaga-jaga berarti hidup dengan kesiapan, bukan dengan kepanikan. Ada perbedaan antara siap, sedia, dan panik. Orang yang berjaga-jaga tahu bahaya bisa datang kapan saja, maka ia mempersiapkan diri. Mengenal jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, mendengarkan arahan BMKG dan pemerintah. Tidak memasuki bangunan yang sudah retak dan lain-lain. Tetapi ia tidak hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan. Iman yang berjaga-jaga bukan iman yang cemas terus-menerus. Melainkan iman yang tenang karena tahu kemana ia berpegang. Teman Pro 2 RRI ini yang terkasih, kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsian, yang masih mendengarkan suara gempa susulan setiap malam, setiap hari, yang kehilangan rumah atau bahkan kehilangan orang terkasih, saya dan kita semua yang mendengarkan siaran ini turut merasakan duka dan keprihatinan. Firman Tuhan hari ini bukan untuk membuat penderitaan Anda seolah kecil, tetapi untuk meyakinkan kita, Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang jauh dan diam saja melihat penderitaan umat-Nya. Ia adalah Tuhan yang berjaga bersama kita, yang hadir dalam setiap tangan yang mengulurkan bantuan, dalam setiap doa yang dipanjatkan, dalam setiap pelukan penghiburan dari sesama. Sabda Tuhan hari ini menutup dengan gambaran yang keras tentang hamba yang lalai. Tetapi izinkan saya menutup renungan ini bukan dengan gambaran itu, melainkan dengan gambaran hamba yang setia, sebab itulah yang saya saksikan sendiri di tengah reruntuhan Flores hari-hari ini. Umat yang tetap setia berbagi, gereja yang tetap membuka pintu, dan iman yang meski tanahnya berguncang, tetap berdiri teguh. Berjaga-jagalah saudara-saudariku, sebab kita tidak tahu kapan giliran ujian berikutnya datang. Tetapi apapun yang datang, biarlah Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang setia, yang saling menjaga, saling meneguhkan, dan tidak pernah kehilangan harapan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, mari kita tutup acara renungan pagi Katolik pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan dan penghiburan, kami bersyukur atas sabdamu yang menerangi hati kami di pagi ini. Ajarlah kami menjadi hamba yang setia dan berjaga-jaga, yang tidak lalai dalam kasih walaupun bumi tempat kami berpijak berguncang. Kuatkanlah saudara-saudari kami di Flores.

yang masih berjuang pulih dari bencana ini. Hiburlah yang berduka, sembuhkanlah yang terluka, berikanlah rezeki bagi yang kehilangan mata pencaharian, dan tuntunlah kami semua untuk saling menjaga sebagai satu keluarga. Berkatilah hari yang baru ini ya Bapa, agar apapun yang kami kerjakan hari ini menjadi tanda bahwa kami adalah hamba-hambamu yang setia dan berjaga. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman Produ RRI yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita pagi ini dalam Renungan Pagi Katolik. Mari kita bawa pesan pagi ini dalam langkah kita hari ini. Tetap setia, tetap berjaga, tetap saling menjaga. Terutama kepada saudara-saudari kita yang masih memulihkan diri dari dampak gempa Flores. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, senantiasa menyertai kita, memberkati karya dan langkah kita hari ini. Saya Marcianus Tonda Esfil, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Berpamitan dari studio RRI Pro 2 Ende, sampai jumpa dalam Renungan Pagi Katolik berikutnya. Tuhan memberkati kita semua, selamat pagi dan tetaplah berjaga-jaga dalam iman.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Nomor 2 Meraca untuk kamu-kamu semua di pagi hari ini ya. Masih dengan Cak Jan dan teman kamu di Sepada kali ini teman nomor 2. Dan saat ini menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengucapkan Katolik untuk merubati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: tapi amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Hati, amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Mana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

Oke, teman Pro 2 FM Indi ya, di pagi hari ini di Kepo Time. Saatnya kamu buat Kepo Kepoin ya, bersama Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu ya. Dan di pagi ini ada sebuah video yang berisi keluhan pedagang yang mengaku dimintai Rp650.000 untuk berjualan di Merak Cilegon nih, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya PT ASDP itu buka suara soal unggahan yang lagi happening di media sosial, teman Pro 2. ASDP menyebut perusahaan hanya menerima pungutan berupa kartu pas. ASDP tidak menyebut berapa nilai kartu pas tersebut ya. Ia mengatakan kebutuhan lain berupa rompi dan sebagainya dipungut oleh yayasan yang menaungi pedagangnya. Dia juga tidak menjelaskan berapa nilai yang dipungut yayasan. Ia juga mengatakan aturan para pedagang harus terdaftar dilakukan untuk menata kawasan pelabuhan. Dia juga mengatakan hanya mitra resmi yang dapat berjualan di area pelabuhan, teman Pro 2. Aduh, sayang ya kalau misalnya terjadi kayak gini, teman Pro 2 FMND.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke teman bro, kita masih di Kepo Time ya untuk pagi ini ya. Dan informasi menarik lainnya teman Pro 2 FM. Tapi semangat pagi buat semuanya teman Pro 2 ya di hari yang baru ini. Jangan lupa sarapan air putih simple tapi sangat penting untuk menjaga stamina kamu dalam beraktivitas di sepanjang hari Kamis ya, hari yang baru ini teman Pro 2 FM. Pokoknya semangat pagi buat semuanya ya. Semangatkan hari ini dengan niat yang positif tentunya teman Pro 2 ya. Dan informasi menarik lainnya teman Pro 2, jadi seorang pemuda berinisial AFB yang berusia 22 tahun ini terlibat cekcok menggunakan parang dengan petugas SPBU inisial AAF di Kabupaten Waju, Sulawesi Selatan ya. AFP tidak terima ditegur menerobos antrean nih teman Pro 2. Dan untuk hal ini pun terjadi di SPBU Ames Sangeng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Waju pada Minggu 23 Agustus malam teman Pro 2. AFP masuk ke SPBU dan menerobos antrean ya. Farul mengatakan pria AFP mengendarai sepeda motor dari arah Pati Rosompe menuju Tampangeng. Setelah lewat depan SPBU Amangseng, AFP langsung masuk untuk mengisi bensin dengan merobos antrean cuy. Dan dia menerangkan pria AFP itu kemudian datang menegur AFP karena sedang banyak orang yang mengantri. Namun AFP tidak terima ditegur dan langsung pulang ke rumahnya mengambil sebilah parang dan kembali ke SPBU Ames Sangeng. Beruntung cekcok ini bisa dilerai oleh petugas SPBU dan pengendara lainnya. Dan dalam perkelahian tersebut masing-masing pihak ini tidak ada yang mengalami luka fisik teman-teman.

Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting adalah maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Lantas, apa hubungan antara stunting dan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan sangat berisiko terkena stunting. Memang pada dasarnya tidak ada patokan khusus usia terbaik kehamilan. Namun seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. Resiko gangguan kehamilan seperti pembukaan jalan lahir yang lambat hingga resiko bayi cacat pada wanita usia 21 sampai 35 tahun juga sangatlah kecil. Jadi kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk menikah. Kan sudah ada hukumannya juga. Kalau usia laki-laki dan perempuan harus minimal 19 tahun untuk menikah. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan kamu untuk menikah.

0: Nomor Roda FMND, satu video memperlihatkan bus PT Raja Perdana Inti mengandang arus lalu lintas ambulans yang bawa jenazah bayi dari Medan ke Ranta Power Airport. Ini happening ya di sosial media. Akibatnya sopir bus tersebut dipecat teman Nomor 2. Dan ikutnya berdetik Sumut pada Selasa kemarin, sopir bus mengambil jalur mobil ambulans sehingga terjadi ketegangan. Terlihat ambulans menyalakan sirene dan lampu sebagai tanda kondisi darurat teman Nomor 2. Perseteruan sopir bus PT Rapi dengan mobil ambulans itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di kawasan Sungai Piring Ayak Loba, Jumat 21 Agustus lalu. Ya, ambulans itu membawa jenazah bayi dan ibunya yang sebelumnya melahirkan. Akibat perseteruan itu menghalang laju mobil ambulans, pihak RT Rapi memberikan sanksi tegas terhadap sopir bus itu. PT Rapi telah memecat sopir itu teman Pro 2. PT Rapi menyampaikan informasi yang disampaikan sangat membantu proses evaluasi dan penegakan disiplin. Hal itu menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan dan seluruh kru yang bertugas di lapangan teman Pro 2. PT Rapi menegaskan juga setiap kru PT Rapi memiliki kewajiban untuk berkendara dengan tertib mengutamakan keselamatan. Petugas juga harus memberikan prioritas kepada kendaraan darurat yang sedang menjalankan tugasnya. Itu dia memperoleh informasi yang kita hadirkan di Kepo Time pagi hari ini. Saat lagi akan ada Pro 2 Hitlist untuk kamu-kamu yang mau request ya, dipilih lagu kamu. Silakan ditunggu gabung-gabungnya jam 7 ya, hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM Radio Flores, your playlist. Back again di Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu untuk pagi hari ini ya. Silakan untuk yang mau join di ya, request lagu yang kamu suka di 0821 4765 0422 ya. Di 0821 4765 0422. Silakan di pagi hari ini teman Pro 2 FM Indie yang mau gabung-gabung di Flores Your Playlist ya. Dan teman Pro 2 FM Indie, semangat pagi buat semuanya ya. Kita doakan lancar aktivitasnya dan tetap hati-hati teman Pro 2 FM Indie ya. Kita tahu bahwa kondisi alam kita ini belum kondusif ya, di tanah Flores tercinta ini masih terjadi gempa susulan. Bahkan tadi malam itu tuh mau jam 9, mau jam 10 mungkin itu terjadi lagi gempanya teman Pro 2 FM ini. Jadi kita tetap hati-hati, tetap wanti-wanti dan berdoa banyak agar ini cepat selesai teman Pro 2 FM ini dan tidak lagi gempa susulan teman Pro 2 ya. Oke, di producer playlist akan request yang kamu suka, nanti bakal jawab playkan lagu yang kamu request ya di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Let's start with Nona Hunk untuk kamu-kamu di pagi hari ini biar makin fire lagi semangatnya. Check it out.

Teman Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

Teman Pro 2 FM Indie, Floor is your playlist ya, untuk kamu-kamu semua di pagi hari ini Teman Pro 2. Jadi silakan yang mereka suka, yang kamu suka ya di pagi hari ini, 0821-4765-0422. Dari Alexa, katanya minta lagu dari Tyla, Push to Start. Alexa, siap Tyla buat Push to Start buat kamu, terima kasih. Ada juga dari Kakak Selin ya, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke Selin, terima kasih banyak, cekidot lagu yang kamu request, enjoy.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Iya, teman Pro 2 FMND, selamat pagi buat semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Kita di Pro 2 Hitlist, Pro 2 Flores Your Playlist maksudnya teman Pro 2. Jadi silakan untuk yang mau request lagu yang kamu suka ya di pagi hari ini 082147650422 ya. Di 082147650422 untuk yang mau request lagu yang kamu suka, nanti bakal kita carikan lagu yang kamu suka. Lagu-lagunya itu di tahun 2009 ke atas teman Pro 2 FMND ya. Jadi pop indie, pop manca, atau hip hop, R&B, reggae, EDM, itu silakan teman Pro 2 FMND ya. Dan kita tidak bisa request lagu dangdut ya, atau mungkin lagu yang rock metal itu tidak bisa teman Pro 2 FMND. Jadi silakan ya, merasa yang kamu suka lagu-lagunya silakan langsung tulis di kolom komentar TikTok, atau mungkin bisa langsung di WA-nya Pro 2 082147650422 teman Pro 2 di pagi hari ini ya.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Malam bobo di mana, bobo sama siapa?
1: Iya, Tahun Pro 2 FM ini di Polis Playlist pagi hari ini. Tahun Pro 2 baru saja mendengarkan dari Ricardo, semalam bobo di mana ya. Silakan buat yang masih ingin requestnya di 0821-4765-0422 ya. Dari Kakak Aldo, pagi Kakak Aldo. Minta lagu dari Silat Open Up Kakak, Bercanda. Woi, siap. Terima kasih Kakak Aldo. Salam aneh buat teman-teman yang ada di Anggrek ya. Pagi hari ini juga katanya lagi nongkrong juga di Pro 2 FM ND. Terima kasih Kakak Aldo. Ini dia Silat Open Up, Benson Awan, Bercanda. Cekidot.

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.
1: Terbaik kamu.

Ya, terima kasih teman Prodo FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RR Prodo ini, teman terbaik kamu ya. Kita terus dihibur oleh suara yang berkokok pagi hari ini, yang mungkin dia juga adalah teman saya, teman Prodo ya. Kita harus berdamai bahwa ayam ini adalah teman kita untuk pagi hari ini. Dan semangat pagi buat semuanya yang masih terus mendengarkan Prodo FM ini, teman terbaik kamu. Selepas ini akan ada Prodo Spot. Terima kasih buat yang tadi sudah request lagu-lagunya ya di acara Flores Your Playlist pagi hari ini ya. Gabung lagi nanti siang di jam 10 ya, karena ada Prodo Itris lagi untuk kamu-kamu juga yang mau request lagu nih teman Prodo ya. So have fun di Prodo FM ini, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, have fun terus di 92,2 FM.